0: beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
2: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
3: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
4: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
3: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Muda untuk Indonesia.
1: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
0: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
0: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsi meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Kalau nanti detail diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini, kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggara K. Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. Jadi kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor risiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor risiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Kita hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
1: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISEI Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agro waste, ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacang kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
13: Mandalika Ice Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
1: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
16: Laporan khusus.
17: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
18: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
17: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
18: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
17: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
19: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
17: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
20: The success of this project is not measured solely by GDP.
17: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
20: By communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectably, local cultures and wisdom.
17: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Harelimana, menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini, Herlimana melanjutkan, hari pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada hari pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke 4 besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu berupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Curhat Bu Siska.
4: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi?

0: Jadi laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, gak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa gak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya gak pas, atau baju lama yang udah gak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya gak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya gak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu gak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, cuaca yang sudah mulai terasa terik panas matahari ya. Semoga tidak akan menghalangi semangat Anda untuk mengejar apa yang menjadi tujuan Anda untuk hari ini. Oke, baik pendengar. Serangkaian informasi update lagi sudah saya siapkan sampai di jam 10 nanti ya. Untuk lanjutan Manado pagi ini di sesi kedua. Setelah tadi kita simak bersama Warta Berita Jaringan Berita Nasional bersama Pro3. Gimana kabar untuk pendukung Prancis dan Inggris ya, jangan lewatkan. Jadi sekali lagi nanti sebentar dini hari ya, kami akan siarkan secara langsung untuk merebutkan tempat ketiga ya di Piala Dunia 2026 jam 4.00 Wita. Dan RRI Manado juga mengajak Anda, keluarga ataupun teman Anda, rekan komunitas Anda untuk sama-sama kita menikmati serunya atmosfer pertandingan secara langsung yang akan dilaksanakan di Auditorium RRI Manado yang bertempat di Jalan Walter Monginsi di Malalayang 1 Barat. Ya, kira-kira Prancis atau Inggris, siapa yang menurut Anda akan meraih

cemilan kah atau berbagai macam menu yang bisa menambah keseruan ya saat Anda nonton bareng bersama RRI di Auditorium Malalayang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live

setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Oke, baik pendengar, bagi kebanyakan orang kota menjadi tempat yang menawarkan harapan baru, ya. Kesempatan kerja yang luas, fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, dan peluang mengembangkan usaha menjadi alasan utama banyak masyarakat memilih merantau dari desa ke kota. Dan fenomena perpindahan penduduk ini dikenal sebagai urbanisasi. Ya, dan menjadi bagian dari dinamika pembangunan di banyak negara termasuk Indonesia. Tapi kehidupan di kota tidak semudah yang dibayangkan sebenarnya. Ya, di balik gedung-gedung tinggi, pusat ekonomi ataupun segala perubahan yang terjadi, ya, kaum urban harus berhadapan dengan persaingan yang ketat. Ya, dalam mencari pekerjaan banyak yang memulai karir ya dari pekerjaan informal seperti pedagang kaki lima, ngojek ya, atau buruh harian, atau pekerja sektor jasa. Mereka datang dengan harapan agar kerja keras bisa membawa perubahan untuk kehidupan sendiri ataupun keluarga di kampung halaman. Ya, belum lagi selain persaingan kerja, biaya hidup ya, jadi tantangan besar. Pengeluaran untuk tempat tinggal, transportasi, makanan, kebutuhan sehari-hari itu umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah. Karena itu kemampuan mengatur keuangan sebenarnya menjadi salah satu kunci utama untuk kaum urban ya dapat bertahan dan perlahan meningkatkan taraf hidup mereka. Dan tidak sedikit juga yang harus tinggal bersama keluarga atau berbagai tempat tinggal demi menghemat biaya. Iya, dan meskipun penuh dengan tantangan, banyak kisah sukses juga yang lahir dari para pejuang kaum urban. Ya, dengan semangat yang pantang menyerah, ya, kemauan belajar, kemampuan untuk bisa beradaptasi,

bahwa ataupun keberhasilan bisa mereka raih. Ya, karena keberhasilan itu tidak datang secara instan, tapi menjadi bagian dari proses panjang kerja keras dan ketekunan. Kota memang menawarkan banyak peluang, tapi harus menuntut kesiapan Anda juga untuk berani menghadapi tantangan. Ya, dan dengan berbekal keterampilan ataupun disiplin, ya, semangat untuk terus berjuang, ya, saya yakin Anda mampu untuk memiliki kesempatan mewujudkan impian sekaligus memberikan kontribusi positif baik untuk pribadi, ya, ataupun untuk keluarga dan juga terlebih untuk negara, ya. Oke, baik, pendengar. Iya, ada informasi menarik ini terkait dengan pengadaan motor listrik 243 miliar rupiah. Di mana, pendengar? Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik menjadi salah satu poin laporan keuangan Badan Gizi Nasional di tahun 2025 kemarin. Dan Badan Gizi Nasional mencatat uang muka untuk pengadaan motor listrik itu sebesar 243 miliar rupiah. Sementara pelunasan pengadaan motor listrik itu dilakukan pada 2026 sehingga tercatat sebagai peristiwa setelah penutupan tahun buku. Nah, pelunasan pengadaan motor listrik itu sudah diselesaikan tahun anggaran 2026, namun pengadaannya hingga kini memang belum dicatat sebagai aset tetap berupa peralatan dan mesin secara definitif. Dan kewajiban tersebut di mana Agustina mengatakan Badan Gizi Nasional punya tunggakan kepada pihak ketiga sebesar 1,6 triliun rupiah tahun 2025 dan kewajiban itu akan diselesaikan melalui mekanisme pembayaran tunggakan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA 2026. Nah, kewajiban ini berasal dari kegiatan tahun anggaran 2025 kemarin yang telah diselesaikan, namun pembayaran belum terrealisasi sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme tunggakan DIPA tahun 2026 ini.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari, semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, cintanya baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1.

Oke, baik pendengar, masih terkait dengan motor listrik ya. Kali ini Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional hasil karya anak bangsa. Peluncuran dijadwalkan akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong kemandirian industri otomotif nasional. Dan tentunya Presiden berharap juga kehadiran motor listrik ya bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, khususnya para petani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Dan tidak hanya motor nasional ya, motor listrik nasional, tapi juga mobil listrik nasional yang dikembangkan oleh putra-putri Indonesia. Presiden juga mencontohkan bahwa TNI kini sudah menggunakan kendaraan Jeep produksi dalam negeri. Dan Presiden optimis ya terhadap masa depan Indonesia, sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa untuk punya cita-cita besar demi mewujudkan Indonesia sebagai negara yang maju dan sejahtera.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpan uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpan uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang di bawah kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpan uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh, ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih, ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu? Dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu, jadi biar nggak dibilang orang bu ibu itu bisanya giba aja, taunya urusan dapur aja, ya kan, enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi, karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas, karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bolt. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bolt ini menjadi baut.

Malaikat Cinta, ya demikian ada Band Raja kembali sudah hadir melengkapi pagi Anda ya. Dan masih ada satu lagu terakhir sekaligus tuntaskan keunasan saya dengan Anda di kesempatan siar hari ini ya. Namun saya punya satu informasi dulu untuk Anda, di mana FIFA menyiapkan tradisi baru Championship Rings untuk juara Piala Dunia 2026. Ya, jadi tim yang menjuarai Piala Dunia akan menerima Championship Rings atau cincin juara sebagai penghargaan tambahan selain trofi Piala Dunia dan medali emas. Dan FIFA mengatakan bentuk perayaan atas keberhasilan menjuarai turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia ini. Tradisi baru ini dimulai pada tahun ini ya, yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Pemberian cincin juara sebagai bentuk penghormatan atas pencapaian tim terbaik dunia. Dan setiap cincin akan menampilkan trofi Piala Dunia FIFA pada salah satu sisinya. Sementara di sisi lain, didesain khusus dengan identitas tim yang berhasil menjadi juara. Oke, dengan berakhirnya informasi tadi, ya, mengakhiri pengolahan saya juga di kesempatan edisi siar hari ini. Kesempatan Sabtu 18 Juli 2026 ya. Sekaligus saya mohon pamit dari ruang dengar Anda, Cindy Bernadette ya, dengan lagunya yang terbaik. Akhiri kursusan kita untuk Manado pagi ini. Terima kasih, selamat pagi jelang siang, selamat berakhir pekan. Dan nanti setelah saya ada Priscilla akan lanjutkan untuk Manado siang. Sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, dulu keputusan wasit adalah keputusan akhir. Meski tayangan ulang di televisi menunjukkan hal yang berbeda, pertandingan tetap berjalan. Namun semuanya berubah pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA menggunakan Video Assistant Referee atau yang kita kenal sebagai VR di ajang Piala Dunia. Teknologi ini mampu membantu wasit meninjau kembali momen-momen penting seperti gol, penalti, kartu merah langsung atau kesalahan identitas pemain. Sejak saat itu, banyak keputusan yang sempat diperdebatkan akhirnya bisa dikoreksi. Memang tidak semua orang menyukai VR. Ada yang merasa permainan menjadi lebih sering terhenti. Ada pula yang menilai sepak bola menjadi lebih adil. Satu hal yang pasti, sejak tahun 2018, sepak bola memasuki era baru. Kini bukan hanya mata wasit yang menentukan jalannya pertandingan, tetapi juga bantuan teknologi.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang ada di Kota Manado dan sekitarnya, tengah beraktivitas mungkin di kesempatan akhir pekan kali ini pendengar. Selamat menikmati setiap momen weekend Anda yang paling berkesan tentunya bersama orang-orang terkasih, ataupun bahkan juga untuk Anda yang mungkin tengah sendiri. Kemana orang-orang terkasihnya, Priswa?

kasih keluarga, istri, suami, anak ya. Karena memang harus mengemban tanggung jawab di kota tertentu. Semangat pastinya, semoga Manado menjadi tempat yang cukup ramah untuk Anda, cukup juga bersahabat secara kantong untuk kulinernya. Semoga sih, harapan saya ya. Kalau mau mencari sih banyak sebenarnya.

Walaupun sebenarnya kalau kita melihat pendengar ya, kalau kita ngomongin kuliner di Kota Manado cukup pricey, apalagi kalau di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat yang cukup mudah diakses. Namun kalau Anda mau sedikit cari-cari hidden gem mungkin di Kota Manado dan sekitarnya, bisa kali mendapatkan yang namanya makanan-makanan ataupun makan kuliner yang sesuai dengan kantong atau bersahabat untuk kantong Anda. Selamat siang juga untuk Anda yang sudah mempercayakan siang hari Anda di akhir pekan kali ini pendengar bersama Pro 1 RRI Manado. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama Manado siang ini, Anda yang mendengarkan dari audio live streaming, tentunya pendengar yang bisa Anda akses dari rri.co.id, juga yang bisa Anda akses dari aplikasi RRI Digital. Kali ini pendengar, saya akan kembali dengan informasi dari rri.co.id. Jangan lupa pendengar untuk Anda juga klik rri.co.id. Sudah ada semua lengkap di sana, informasi terkini, breaking news, terpopuler informasinya, atau laporan-laporan mendalam, atau juga cek fakta, atau bahkan info Piala Dunia 2026. Tetaplah bersama kami, nanti saya akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.

Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, fortorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Eh, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting. For banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: 94,5 FM Pro 1 RRI Manado. Lagu yang ada di tahun lalu sebenarnya ini pendengar dari Gigi Arman Maulana dan kawan-kawan sebagai pembuka album mereka Forever in the Air. Kabarnya pendengar, lagu ini sebagai babak baru dari perjalanan 3 dekade Arman Maulana, Dewa Buzena, Thomas Ramdan, dan Gusti Hendy. Dan kabarnya proses kreatif lagu Menari-Nari bermula dari sesi workshop di kawasan Puncak, Jawa Barat. Versi awalnya sebenarnya temponya lebih cepat dari yang Anda dengarkan siang hari ini. Namun saat pengembangannya, aransemen mengalami sejumlah perubahan. Kabarnya temponya diperlambat, struktur dirombak, dan beberapa bagian baru muncul secara spontan. Sepertinya pas kalau Anda dengarkan sambil beraktivitas siang hari ini untuk Manado siang ini. Fans Gigi, para milenial, apa kabar Anda siang hari ini? Kita sedang beraktivitas, saya temani pendengar untuk Anda dengan informasi dari Piala Dunia 2026 yang saya kutip dari rri.co.id, di mana FIFA resmi menunjuk wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, sebagai wasit untuk memimpin laga final Piala Dunia 2026. Dan Argentina versus Spanyol nanti pendengar, partai final rencananya berlangsung di Stadion MetLife maksud kami, Amerika Serikat, Minggu 19 Juli atau Senin 20 Juli 2026. Dalam pengumumannya, FIFA menilai untuk Slavko ini memiliki pengalaman memimpin pertandingan-pertandingan besar di level internasional, bahkan juga pernah memimpin final Liga Champions UEFA 2024. Slavko Vincic ini pendengar mengatakan dirinya merasa terhormat mendapat kepercayaan memimpin partai puncak Piala Dunia 2026, dan yang nantinya Slavko Vincic akan didampingi dua asisten wasit senegaranya, ada Thomas Klancnik dan juga ada Andras Kovacic. Sementara wasit keempat adalah Facundo dari Argentina. Untuk VR atau Video Assistant Referee, FIFA menunjuk Alejandro Hernandez dari Spanyol sebagai VAR utama dan akan dibantu Juan Martinez Munuera, Massimiliano Irati, dan Carlos Del Cerro Grande. Laga final pendengar nanti akan mempertemukan juara bertahan Argentina menghadapi Spanyol dalam perebutan trofi juara dunia sesi 2026. Sementara itu pendengar, ada informasi lain juga yang mungkin Anda temui di media sosial terkait dengan insiden spanduk Malvinas, dikutip dari rri.co.id. Saat ini informasinya pendengar, FIFA tengah mengkaji insiden pembentangan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas atau Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina oleh para pemain timnas Argentina. Diketahui pendengar, spanduk tersebut dibentangkan usai mengalahkan Argentina, maksud kami mengalahkan saat itu Inggris 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026. Insiden ini menjadi sorotan setelah pemerintah Inggris meminta FIFA menyelidiki aksi para pemain Argentina yang dinilai membawa pesan politik dalam ajang olahraga. Meski demikian pendengar, saat ini dari rri.co.id informasi terakhir, FIFA belum memberikan keputusan terkait dengan permintaan tersebut. FIFA menyatakan akan mempelajari laporan pertandingan sebelum menentukan langkah lebih lanjut nanti. Dan di sisi lain, warga Buenos Aires memberikan dukungan kepada timnas Argentina. Dan itu dia pendengar untuk informasi terkini Piala Dunia 2026 terkait dengan penunjukan wasit untuk final Piala Dunia 2026, Slavko Vincic, dan juga terkait dengan FIFA saat ini tengah mengkaji insiden spanduk Malvinas usai laga Argentina-Inggris. Juga mungkin untuk Anda pendengar yang ingin sama-sama menyaksikan untuk siapa yang akan meraih posisi ketiga Piala Dunia 2026, Prancis atau Inggris, Anda bisa ikutan nonton dan dengar bareng perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 bersama RRI Manado. Ajak keluarga, teman, dan rekan komunitas Anda untuk menikmati serunya atmosfer pertandingan secara langsung nanti Minggu 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Auditorium RRI Manado, Jalan Walter Moinsidi, Malayang 1 Barat dan Kecamatan Malayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Gratis atau free pendengar untuk Anda nonton dan juga dengar bareng bersama Pro 1, juga Pro 2, dan juga Pro 4 RRI Manado. Jangan lupa, ajak keluarga, teman Anda, sahabat komunitas, Minggu 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Auditorium RRI Manado, Malayang. Tetap bersama kami pendengar untuk di Manado siang ini. Anda juga akan mendengarkan beberapa informasi terkini lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saya ajak Anda untuk melihat informasi-informasi yang beredar di media sosial. Seperti apa kebenarannya? Saya ajak Anda dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Klarifikasi untuk informasi hoax Cek Fakta, pendengar, saya kutip dari rri.co.id, di mana beredar foto di media sosial, kali ini Facebook, mengatasnamakan Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos. Dalam postingan disertakan tautan atau link untuk mendapatkan bantuan 1,5 juta rupiah dari Kemensos. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun di media sosial Facebook, dan dalam unggahan disebutkan syarat hanya dengan klik tautan yang sudah disertakan. Para pengguna media sosial ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut, pendengar, dan warganet juga ikut-ikutan memberikan tanda suka, bahkan share atau bagikan ulang. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta, akun yang digunakan untuk memberikan postingan terkait dengan bantuan Kemensos bukanlah akun resmi milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi dapat disimpulkan, tautan bantuan dari Kemensos tersebut adalah hoax atau tidak benar. Postingan foto dan juga narasi yang terdapat dalam postingan, pendengar, masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Itu dia, pendengar, untuk Cek Fakta siang hari ini. Hoax tautan untuk mendapat bantuan sosial dari Kementerian Sosial adalah tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif. So, siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita? Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Jim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya ke rumah. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: HP Strawberry 7 berapa ya? Bisa lihat nggak?
1: Oh, harga di sini sudah paling murah, Tante. Cuma Rp14.999.999. Ini.
2: Meska, beli HP baru. Hutang dari tahun lalu, kapan dibayar? Nggak amnesia, kan?
0: Tante Lala, apa kabar? Waduh, tambah cantik aja ya.
2: Makasih. Gimana? Masa beli HP mahal aja bisa, tapi bayar hutang nggak bisa?
0: Nggak kok. Cuma lihat-lihat aja.
1: Ya ampun, Tante. Jadi, dari tadi tanya-tanya, nggak niat beli ternyata.
0: Saya permisi dulu ya, Tante Lala. Ojek saya sudah menunggu soalnya.
2: Meske, jangan lari. Bayar hutang dulu. Makanya, kalau nggak punya uang, jangan sok beli barang mahal deh. Dasar gaya elit, ekonomi sulit.

Durian adalah buah tropis yang banyak ditemukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Buah yang dijuluki sebagai raja buah ini memiliki bentuknya yang unik, kulit berduri, bau yang khas dan menyengat. Banyak orang terutama di luar Asia Tenggara menghindari buah ini karena aromanya yang sangat kuat. Tahukah Anda kenapa bau durian begitu menyengat? Bau yang dikeluarkan oleh durian ini pernah diteliti oleh sekelompok peneliti di Technical University of Munich di Jerman. Dari hasil penelitian tersebut, penyebab aroma durian yang sangat menyengat karena adanya kandungan asam amino langka yang disebut etionin. Kandungan etionin juga perlu dipahami, ketika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak terhadap

0: Tesel.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kini Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit

0: Senegal on to get the World Cup final.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: Selama Piala Dunia 2026, Vincik memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincik akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Tomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Almari dari

0: sepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 asis serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris.

Dilansir dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Isam mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Lintasan balap mobil, pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.

0: dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
1: Kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
0: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
1: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
0: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, tim Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif, dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

saja kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranghiar. Maksud kami, Padre Taranghiar Hospa sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimitz.

Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan.

Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Jarak pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2024.

0: bangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan kontesikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

Monitor Impact, and Opcom, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribang urus surat izin.
1: Kita kali biar mandi sablon buang-buang sampah sembarangan sampai got ke rumah apa kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jamnya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo. Mar, tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Tapi keluhan le lebih penting. For banyak orang, katu.
3: Sudah. Jangan baku ambek, kuat. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah bertanya-tanya kenapa penghargaan pemain terbaik dunia disebut Ballon d'Or? Ternyata nama itu berasal dari bahasa Prancis. Ballon berarti bola, sedangkan d'or berarti emas. Jadi arti harfiahnya adalah bola emas. Cara pengucapannya pun sering keliru. Banyak yang menyebutnya Ballon d'Or. Padahal dalam pelafalan bahasa Prancis yang lebih mendekati adalah Ballon d'Or. Penghargaan ini pertama kali diperkenalkan oleh majalah sepak bola Prancis Français Football pada tahun 1956. Awalnya hanya diberikan kepada pemain terbaik asal Eropa. Namun kini Ballon d'Or menjadi penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola dan dapat diraih oleh pemain dari negara manapun. Jadi, lain kali saat Anda mendengar nama Ballon d'Or, sudah tahu bukan hanya cara menyebutnya, tetapi juga sejarah di balik penghargaan paling prestisius dalam dunia sepak bola.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Manado siang ini masih menemani Anda tepat pukul 13 pendengar lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Saya ajak Anda untuk lagi kita mengecek informasi yang beredar di media sosial atau di internet. Untuk informasi-informasi pendengar yang perlu kita cek lagi kebenarannya seperti apa? Kali ini saya ajak Anda dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Informasi kali ini saya kutip dari rri.co.id. Media sosial terkait dengan lowongan kerja, dalam postingan disertakan tautan pendaftaran lowongan kerja Koperasi Merah Putih 2026. Dilansir pendengar dari komdigi.go.id, postingan diunggah dalam bentuk klaim pemerintah membuka rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih, dan dalam narasinya disebutkan ada beberapa syarat, yaitu usia 18 hingga 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA sederajat. Warganet ramai memberikan ragam reaksi atas postingan lowongan kerja Koperasi Merah Putih tersebut, dan penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta tautan yang disertakan ke laman tidak resmi. Kementerian Koperasi mengimbau masyarakat waspada terhadap pencurian data pribadi melalui tautan atau link yang berbahaya. Jadi dapat disimpulkan pendengar, tautan pendaftaran loker Koperasi Merah Putih yang beredar di media sosial adalah hoax dan tidak benar, biasanya digunakan untuk modus penipuan. Itu dia pendengar untuk Cek Fakta siang hari ini terkait dengan klarifikasi hoax tautan pendaftaran loker Koperasi Merah Putih 2026 yang relatif benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah, migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis bisa dihindari.

pendengar, dulu keputusan wasit adalah keputusan akhir. Meski tayangan ulang di televisi menunjukkan hal yang berbeda, pertandingan tetap berjalan. Namun semuanya berubah pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA menggunakan Video Assistant Referee atau yang kita kenal sebagai VAR di ajang Piala Dunia. Teknologi ini mampu membantu wasit meninjau kembali momen-momen penting seperti gol, penalti, kartu merah langsung, atau kesalahan identitas pemain. Sejak saat itu, banyak keputusan yang sempat diperdebatkan akhirnya. Memang tidak semua orang menyukai VAR. Ada yang merasa permainan menjadi lebih sering terhenti. Ada pula yang menilai sepak bola menjadi lebih adil. Satu hal yang pasti, sejak tahun 2018, sepak bola memasuki era baru. Kini bukan hanya mata wasit yang menentukan jalannya pertandingan, tetapi juga bantuan teknologi.

0: Ada apa ramai dari sana?
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, banyak saudara-saudara kita yang lebih layak
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kanal Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan rilis. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengan esensi buku. Buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama ini menghadirkan isi tentang bagaimana cara untuk dapat meraih kesuksesan dalam berbisnis maupun kehidupan dengan cara meningkatkan kualitas diri. Buku ini memiliki pembahasan yang menarik. Pembahasan yang terbagi ke dalam beberapa bab ini mampu dijelaskan dengan sangat detail dan rinci oleh buku ini. Selain itu, buku ini menggunakan gaya bahasa yang ringan, sehingga pembaca dapat lebih mudah untuk memahami. Selain sebagai media untuk meningkatkan kualitas diri, buku ini juga akan membantu Anda untuk meraih kesuksesan di dalam kehidupan maupun berbisnis. Anda bisa mengejar pekerjaan yang Anda ingin dan mendapatkannya. Anda bisa memiliki pekerjaan idaman dan meningkatkannya. Anda bisa menghadapi situasi apapun dan memaksimalkannya. Nasihat-nasihat Dale Carnegie yang teruji waktu telah membawa tak terhitung banyaknya orang mendaki tangga kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan bisnis. Salah satu buku terlaris sepanjang masa yang menjadi landasan buku-buku laris lainnya, How to Win Friends and Influence People, akan memberi Anda 6 cara untuk membuat orang menyukai Anda, 12 cara untuk membuat orang menerima pemikiran Anda, dan 9 cara untuk mengubah orang tanpa membuat mereka kesal, dan masih banyak lagi. Raih potensi maksimal Anda dengan buku How to Win Friends and Influence People. Dan si buku dari RRI untuk Indonesia.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain lo.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang. Itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh, Mas, maaf ya. Nggak apa-apa kan?
4: Ya, Mas. Nggak apa-apa. Maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
4: Kenapa, Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih, Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya, Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak kehabisan yang ada. Mari kita gencar semangat kesatuan dan persatuan dan mau menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

94,5 FM Pro 1 RR Mana. Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami. That was coming from Celine Dion with It Is All Coming Back to Me. Now, viral kembali lagu ini benar di media sosial TikTok. Sebenarnya lagu ini dirilis di tahun 1996 dan masuk dalam album keempat Celine Dion bertajuk Falling Into You. Celine Dion pendengar dengan It's All Coming Back to Me Now sudah membawa kita ke menit 57 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk yang baru saja bergabung bersama kami. Untuk Mado siang ini saya rangkum untuk terakhirnya kita mendengarkan penyampaian warta berita daerah siang sesaat lagi. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang. Pendengar Warta Berita si Sabtu 8/26 selengkapnya bersama saya Rizky Labalebu. Kita ke informasi yang pertama, Kades Musi imbau warga Talaut segera lunasi pajak PBB P2 secara bertahap.
1: Kepala Desa Musi, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, Lori Salibana, mengimbau seluruh masyarakat agar segera memenuhi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 tahun 2026. Lori Salibana mengatakan warga yang telah menerima surat pemberitahuan pajak terutang SPPT diharapkan segera melakukan pembayaran. Menurutnya, pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil agar tidak menjadi beban saat mendekati batas waktu pelunasan. Ia menjelaskan target penerimaan BBP2 Desa Musi pada tahun 2026 mencapai sekitar 32 juta. Karena itu, partisipasi seluruh masyarakat sangat dibutuhkan agar target tersebut dapat tercapai.
2: Kami tetap berharap bekerja sama mulai dicicil. Memang penetapan pajak kita ini 32.264 kalau tidak salah.
1: Loris berharap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak terus meningkat karena hasil penerimaan pajak akan mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Melongane ke Pulau Laut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala DKPP Talaut mengatakan komoditas perkebunan jadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Kepulauan itu.
1: Kepala Dinas Ketahanan dan Pertanian DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolung mengatakan sektor perkebunan masih menjadi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto PDRB Kabupaten Kepulauan Talaut. Menurut Dirman, komoditas perkebunan yang menjadi andalan daerah meliputi tanaman pala, kelapa dan cengkih. Ketiga komoditas tersebut selama ini menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat sekaligus berperan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.
3: Dan sektor yang paling unggul di Kabupaten Kepulauan Talaut yang memberikan kontribusi PDRB terbesar di Talaut itulah sektor perkebunan, yaitu tanaman kelapa, pala dan cengkeh. Yang sekarang lagi tanaman kelapa yang harga kopra semakin meningkat.
1: Dia menjelaskan potensi perkebunan di Talaut masih sangat besar sehingga perlu terus dikembangkan melalui peningkatan produk kualitas hasil panen serta dukungan bagi para petani. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus bersinergi dalam memajukan sektor perkebunan agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaut. Dari Melongane Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, upaya memperkuat sinergi antar lini di wilayah perbatasan utara NKRI terus digencarkan oleh Kapolres Kepulauan Talaut yang baru.
4: Langkah cepat memperkuat sinergi antar lini wilayah perbatasan terus dilakukan oleh Kapolres Kepulauan Talaut yang baru. Setelah sebelumnya sukses menggelar silaturahmi dengan jajaran unsur Kopimda lainnya, kini giliran Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Makolanal Melongane yang disambangi. Kunjungan strategis dilakukan untuk menyelaraskan persepsi dan menjaga stabilitas Kamtibmas di Bumi Porodisa. Kunjungan kehormatan atau courtesy call ini dilakukan langsung oleh Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menemui dan Lanal Melongane Letkol Laut Pelaut Sunaidi E. Sanggel pada Kamis siang. Kedatangan orang nomor satu di Korps Bayangkara Kepolisian Resor Kepulauan Talaut disambut hangat dan penuh keakraban oleh dan Lanal bersama para perwira staf. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres turut didampingi oleh pejabat utama Polres diantaranya Kabakops AKP Yakobus Melale dan Kasat Intel Ibtu Sutarno. AKBP Dwi Yatmoko menegaskan silaturahmi ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen Polri untuk terus bergandengan tangan dengan TNI demi menjaga beranda utara NKRI.

0: kunjungan tersebut, Danang Melongane memberikan apresiasi tinggi. Pihaknya menyatakan siap mendukung penuh kepemimpinan Kapolres yang baru, terutama dalam menghadapi tantangan geografi sebagai daerah kepulauan dan perbatasan.
1: Ini satu kegiatan untuk menjaga sinergitas kita, sehingga kita bisa bekerja di lapangan, menjaga keamanan, ketertiban di pulau Talaut yang kita cintai ini bersama-sama. Tidak bersama-sama kita jaga. TNI dan Polri tetap satu.
0: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Benar, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko memimpin langsung upacara serah terima jabatan atau sertijab 6 pejabat utama dan Kapolsek Melongguane.
0: Upacara serah terima jabatan sertijab yang berlangsung di Aula Mapolres Kepulauan Talaut Jumat 17 Juli 2026 menjadi momentum penting bagi jalannya roda organisasi kepolisian wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Sejumlah jabatan strategis yang mengalami pergeseran diantaranya Kasat Samapta, Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasat Tati, Kasiwas, Kasipropam, dan Kapolsek Melongguane. Dalam amanatnya, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menegaskan, mutasi di lingkungan Polri adalah hal wajar. Ia berharap pergantian ini bisa menjadi semangat baru dan inovasi dalam melayani masyarakat. Mengingat karakteristik Talaut sebagai wilayah perbatasan, Kapolres meminta pejabat baru segera menyesuaikan diri dan memperkuat sinergi dengan Pemda, TNI, serta instansi terkait. Tak lupa ia menyampaikan apresiasi dan reward atas dedikasi pejabat yang lama. Beberapa pergeseran posisi diantaranya jabatan Kasat Samapta kini dijabat oleh Ibtu John Lee Rudy Pelango. Sementara Ibtu Fiber Jacobson Koas resmi mengemban tugas sebagai Kasat Binmas. Pergeseran berantai juga terjadi di internal Polres Talaut. Ibtu Chris Stefanus Emmanuel Ronaun kini menjabat sebagai PS Kasiwas, menggantikan Ibda Jamie Ronald Tipawail yang dipercayakan menjadi Kapolsek Melongguane. Sementara Kapolsek Melongguane sebelumnya, Ibda Ekman Firko Gagola dipercayakan menjabat Kasat Tahti. Untuk Satfung Intelijen, jabatan PS Kasat Intelkam, kini dipercayakan kepada Ibtu Yeri Arus Carlos, menggantikan Ibtu Sutarno yang ditarik ke Polda Sulawesi Utara. Terpantau upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda, RPJU, serta pengurus Bayangkari Cabang Kepulauan Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, pertama roba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya terkait dengan delegasi Uni Eropa mengunjungi Kabupaten Minahasa Utara dalam pembahasan kepariwisataan dan perdamaian.
3: Delegasi Uni Eropa mengunjungi Kabupaten Minahasa Utara Rabu 15 Juli 2026 di Hotel Paradise Likupang. Kedatangan para delegasi Eropa ini disambut langsung Bupati Minahasa Utara dan rombongan dipimpin oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Master Dennis Chaibi. Bupati Lunegan menyebutkan kehadiran rombongan delegasi Uni Eropa ini, khususnya dalam bidang konservasi laut, pengembangan ekonomi biru, pariwisata berkelanjutan, ketahanan iklim, dan kepemimpinan pemuda di bidang iklim.
4: Kita memiliki program yang bekerja sama dengan WCS dan KfW Development Bank dari Jerman untuk bisa membantu para nelayan kita. Bagaimana masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini, khususnya dari Sulawesi Utara pada umumnya, ini mereka akan lihat untuk dikembangkan bagaimana mereka bisa hidup yang layak dengan memanfaatkan environment lingkungan yang ada, sehingga tidak overfishing, tetapi mereka bisa hidup layak. Dan ini akan menjadi pilot project untuk bisa dimultiplikasi di daerah lain di Indonesia.
3: Rombongan dijadwalkan mengunjungi sejumlah lokasi strategis, diantaranya di sistem pengelolaan perikanan buka tutup sekitar Gangga 2, inisiatif pemberdayaan masyarakat di Lihunu, wisata berbasis komunitas dan homestay, pemanduan terumbu karang, dan pengelolaan mangrove di Bahoy, serta dialog bersama dengan kelompok masyarakat setempat.
2: Dinas Dukcapil Minahasa Utara optimalkan layanan admin duk di hari Sabtu.
3: Guna maksimalkan pelayanan untuk kepengurusan dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan Sipil Dukcapil Bil Kabupaten Minahasa Utara sudah menerapkan pelayanan di hari Sabtu. Program ini menurut Kadis Dukcapil Minut Anita Enok adalah langkah dan terobosan yang dioptimalkan guna memberikan kesempatan bagi masyarakat di hari Sabtu yang tidak memiliki juga waktu di hari kerja Senin hingga Jumat.
5: Hari Sabtu untuk memaksimalkan pelayanan agar supaya ketika mereka yang tidak memiliki waktu dari Senin sampai hari Jumat untuk mengurus dokumen kependudukannya bisa diurus di hari Sabtu. Dan memang banyak kemudahan karena dari 514 kabupaten kota se-Indonesia, hanya beberapa kota yang membuka layanan di hari Sabtu.
3: Layanan admin duk di hari Sabtu oleh Dukcapil Minahasa Utara tersebut dipusatkan di lokasi layanan satu atap, yakni di Mall Pelayanan Publik MPP Pemkab Minahasa Utara.
2: Anda masih mendengarkan ikhtisar berita sepekan dalam waktu siang. Kita ke informasi selanjutnya, kesadaran masyarakat jadi kunci sukses program cek kesehatan gratis.
6: Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis dinilai menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan program. Dan sosialisasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar semakin banyak warga yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Ulfiani Ratu. Menurutnya sasaran utama CKG adalah membangun kesadaran, minat sekaligus mengingatkan masyarakat bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan demi kepentingan diri sendiri.
7: Masyarakat yang memang menjadi fokus utama pelaksanaan CKG ini memang harus terus dibangun. Dibangun kesadaran, minat, dan mengingatkan masyarakat bahwa ini untuk kepentingan diri sendiri. Orang kan suka kalau orang sehat, orang tahu orang itu boleh melakukan segala sesuatu. Jangan tunggu orang anfal dulu baru orang tahu, oh sakit ini petik kita. Karena memang orang selalu mengedepankan suatu sembuhan, mencegah lebih baik daripada mengobat.
6: Melalui program cek kesehatan gratis, pemerintah berharap masyarakat semakin peduli terhadap kondisi kesehatan dengan melakukan pemeriksaan secara rutin sebagai langkah pencegahan berbagai penyakit serta meningkatkan kualitas hidup. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Pendengar, Polresta Manado berhasil menyita ratusan paket narkoba jenis sabu dan 6 orang pelaku ditangkap.
8: Upaya pemberantasan narkotika di Kota Manado terus menunjukkan hasil. Sepanjang bulan Juni tahun 2026, Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado berhasil mengungkap 6 kasus peredaran narkotika dan obat keras ilegal dengan mengamankan 6 orang tersangka. Kapolresta Manado Komisaris Besar Polisi Irham Halid mengatakan, dari operasi tersebut polisi menyita 367 paket sabu sebesar 218 gram serta 683 butir obat keras jenis trihexpinidil yang diduga siap diedarkan. Kapolresta Manado menyebutkan keberhasilan tersebut menjadi bukti komitmen Polresta Manado dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.
9: Pelakunya ini merupakan sindikat, tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Ini selalu kami sampaikan kepada jajaran Satres Narkoba, para pekasat dengan anak buahnya, anggotanya, bahwa ada jaringan-jaringan yang harus diungkap oleh kita. Narkoba ini masuk melalui jalur mana, dengan cara menggunakan transportasi apa, kemudian kita harus tarik berat ke atas, siapa bandarnya, siapa produsennya. Nah, kemudian ini tentunya dikategorikan sebagai korban tidak mengedar ya, ya korban penyalahgunaan narkoba. Ada mekanisme tersendiri untuk penanganan terhadap para korban penyalahgunaan narkoba.
8: Secara kumulatif selama Januari hingga Juni 2026, Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado mengungkap 27 kasus dengan total barang bukti 627 gram sabu dan 16.390 butir trihexpinidil. Sementara itu Kasat Narkoba Polresta Manado Komisaris Polisi Hilman Muntalib mengatakan pengungkapan ini hasil laporan masyarakat.
10: Yang kami harapkan tentunya apa yang sudah kami capai selama ini tidak berhenti dan bahkan ditingkatkan. Bisa bekerja sama dengan instansi terkait, contoh jasa pengiriman atau ada travel-travel yang digunakan oleh para pelaku ini sebagai sarana untuk memuluskan dalam peredaran gelap narkotika.
8: Dari hasil pengungkapan itu diperkirakan telah menyelamatkan ribuan warga dari potensi penyalahgunaan narkoba dan obat keras. Kapolresta Manado juga menegaskan akan terus mengembangkan setiap kasus untuk membongkar jaringan yang lebih besar, sekaligus perkuat sinergi dengan masyarakat dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Manado. Meiki Kodowati melaporkan.
2: Pendengar, program makan bergizi gratis diyakini sangat mendukung misi Indonesia Emas 2045.
11: Makan bergizi gratis MBG diyakini sangat mendukung program pemerintah sumber daya manusia SDM yang unggul. Dr. Diana Paparang, ahli gizi Rumah Sakit Siloam Manado mengatakan, target pemerintah menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud lewat program makan bergizi gratis MBG.
12: Pasti kita bisa menuju karena apa? Kita unggul proteinnya, protein hewaninya itu lengkap, mau dari laut, dari darat, ya pasti tidak akan kalah untuk nilai proteinnya. Mau ikan Jepang, ikan kita juga bersaing untuk segi omega 3, itu semua nilainya sama. Jadi pasti kalau kita memberi makan dengan baik, nanti 2045 anak-anak kita tidak akan kalah.
11: Diketahui target 2045 kalau dengan visi Indonesia Emas 2045 berfokus utama pada pembangunan sumber daya manusia SDM yang unggul, sehat, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi. Generasi muda diposisikan sebagai pilar penggerak utama untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah menjadi negara maju. Tidak hanya itu, cita-cita agar Indonesia menjadi negara maju, berdaulat, dan masuk dalam 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia pada peringatan 100 tahun kemerdekaannya. Sementara sasaran utamanya meliputi pendapatan per kapita sekitar $30,300 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Roy Pesak melaporkan.
2: Pendengar, berbagai kegiatan dilakukan lapas dan rutan di lingkungan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara.
11: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara mendukung penuh 13 program akselerasi migrasi dan pemasyarakatan. Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut, Haposan Silalahi matakan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya pemeriksaan kesehatan gratis dan sosialisasi hukum kepada warga binaan pemasyarakatan.
13: Ini adalah merupakan program dari Menteri Imigrasi Pemasyarakatan tentang pengobatan gratis bagi warga binaan dan juga masyarakat yang dilaksanakan oleh tiap lapas dan rutan. Jadi konsultasi kesehatan juga dilaksanakan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan perjanjian MOU terutama dalam pemeriksaan kasus TB, tuberkulosis juga akan kita laksanakan. Tapi berhubung di dalam Sulawesi Utara ini peralatan untuk pemeriksaan TB di daerah belum terpenuhi, maka untuk sementara tidak kita laksanakan. Tapi untuk wilayah Manado kita sudah laksanakan dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di provinsi. Di samping itu juga sosialisasi bantuan hukum ini tetap kita laksanakan bekerja sama dengan kantor wilayah hukum karena kita juga memberikan pengetahuan kepada terutama tahanan yang sedang melaksanakan proses hukum supaya mereka mengerti baik itu mengenai undang-undang yang baru maupun yang baru.
11: Tidak hanya itu, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut juga mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan semua lahan tidur yang ada dengan menanam sejumlah sayur mayur dan juga cabai serta beternak ayam petelur dan ikan. Menurut Kakanwil Haposan Silalahi, hasil tanaman dan beternak itu selain untuk menambah PNBP, juga premi atau gaji untuk para warga binaan pemasyarakatan yang bekerja di Pesak.
2: Anda masih mendengarkan Ikhtisar Berita sepekan dalam Warta Berita Daerah Siang Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pada momen hari ulang tahun Kota Manado, DPRD menilai konsep transportasi massal Transmanado berjalan sesuai harapan.
14: Pada momen hari ulang tahun Kota Manado ke-403, DPRD menilai sistem transportasi umum kota sudah semakin membaik dari tahun ke tahun. Ketua Dewan Alce Dondokabe menyoroti model transportasi Transmanado mengandalkan sejumlah unit bus ber-AC sejauh ini berhasil mengurangi kemacetan. Menurut Dondokabe, dua koridor bus Transmanado telah melayani kepentingan penumpang untuk jalur bandara Malalayang dan Kalimas.
15: Layanan bus berbasis by the service. Hasil kerjasama Kementerian Perhubungan RI dan Pemerintahan Kota Manado untuk saat ini beroperasi dengan 16 armada yang melayani dua koridor utama, yaitu koridor satu terminal Malalayang ke terminal Kalimalang.
14: Keberhasilan dua koridor bus Trans Manado telah mendorong pemerintah kota untuk menambah jalur pelayanan angkutan massal itu ke kawasan lainnya. Audi Kandores melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, ungkap pentingnya SI pengawasan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulut, tegaskan setiap instansi menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur.
16: Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Utara, Melani Limpar, memberikan penegasan penting terkait SSI pengawasan pelayanan publik. Menurut Melani, setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Namun yang paling dasar adalah bagaimana setiap instansi, baik sekolah, kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur.
17: Jadi kalau dari Ombudsman ini kan, bukan hanya Ombudsman, sebenarnya semua punya tupoks masing-masing, tetapi penting untuk menentukan standar pelayanan dari masing-masing instansi, mau sekolah, mau kementerian lembaga, mau pemerintah daerah. Tapi kalau dari Ombudsman sendiri sih, kita menjalankan tugas sih, tapi intinya kami mengutamakan dampak yang dihasilkan dari apa yang kita kerjakan gitu. Jadi kalau di Ombudsman satu aduan, satu masyarakat yang mengadu itu penerima manfaatnya bisa sampai 100 atau 1000 gitu. Nah itu yang kita lihat, bukan menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan kami seperti ini, tetapi kami melihat aduan yang disampaikan itu penyelesaiannya sejauh mana, dampaknya kepada masyarakat itu seperti itu yang kami utamakan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan, sehingga ketika ada aduan di sekolah ataupun di pelayanan lainnya, itu yang menjadi pertimbangan juga dalam mencari solusi atau menyelesaikan.
16: Melalui sinergi antara penyelenggara layanan dan lembaga pengawas, diharapkan tercipta sistem pelayanan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada manfaat luas.
2: Mendengar informasi selanjutnya, KONI Kota Manado mulai petakan atlet potensial untuk Porprov Sulut tahun 2027.
16: Pemerintah Kota Manado bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Manado menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan prestasi olahraga daerah. Wakil Wali Kota Manado yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Manado, Richard Swalang, mengatakan capaian prestasi Kota Manado pada ajang Porprov sebelumnya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan atlet.
18: Ya, kita bersyukur karena kan kalau olahraga kita prestasi yang baik itu di Porprov, jadi karena ini olahraga kita tetap akan meningkatkan prestasi, juga tentu memberikan semangat pada masyarakat untuk membangun bersama-sama Kota Manado melalui olahraga.
19: Untuk Porprov ke depan 2027 persiapan?
18: Ya, kita sudah mulai mendata atlet dan potensi-potensi yang ada. Ya, nanti kita mempersiapkan itu sudah ada target dan prioritas akan dilaksanakan.

0: tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran di lapangan.
1: Dalam hal ini para mahasiswa yang ada untuk tentunya turut serta mengabdikan diri dalam bentuk pendidikan, bagaimana mereka untuk membentuk sebuah kegiatan dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi, dalam hal ini bentuk kegiatan pengabdian, untuk turut bersama-sama dengan kolaborasi untuk membantu kegiatan masyarakat-masyarakat yang ada lewat ketimpangan-ketimpangan yang telah terjadi selama ini, yang dimana masyarakat di pelosok-pelosok tentunya ya kita tahu bersama seringkali untuk akses-akses kehidupan mereka yang terbatas karena faktor geografis.
0: Program Karya Bakti Skala Besar TNI AD ini difokuskan pada pembangunan fisik dan non-fisik sebagai bagian dari percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan mobil modifikasi dari berbagai komunitas otomotif memadati area Line Hotel dan Plaza Manado dalam Manua Auto Contest Season 3.
0: Puluhan mobil modifikasi dari berbagai komunitas otomotif memadati area Lion Hotel and Plaza Manado dalam ajang Kawanua Auto Contest Season 3. Kegiatan yang digelar Toyota Gia Club Chapter Manado ini menjadi wadah bagi para pecinta modifikasi kendaraan untuk menampilkan kreativitas sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas. Wakil Ketua Toyota Agia Club Chapter Manado yang juga menjadi panitia pelaksana, Immanuel Mahaganti, mengatakan dari tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan kali ini menghadirkan juri berskala nasional dengan penilaian yang mencakup puluhan kategori modifikasi mulai dari tampilan, ruang mesin, audio, hingga konsep kendaraan.
3: Jadi untuk Kawanua Auto Contest sendiri, kita tuh event yang secara rutin ya kita buat dari season 1 sampai dengan season 3. Kebetulan di tahun ini spesialnya adalah kita coba hadirkan jurinya skalanya skala nasional. Kita lihat sendiri sementara berlangsung Om Prima dari judges kita sementara menilai berdasarkan kategori-kategori yang ada. Kita ada 75 kategori di masing-masing tema. Dari event modifikasi sendiri kita ada temanya beda-beda ya. Ada tema racing loop, ada tema engine bay dan lain-lain, pokoknya ada sekitar 75.
0: Sekitar 30 kendaraan mengikuti kompetisi ini dengan berbagai kategori sesuai konsep modifikasi masing-masing.
2: Benar, informasi tersebut mengakhiri Ikhtisar Berita Sepekan dalam Warta Berita Daerah Siang. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila Balebu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan, dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Enggak, males aku ikut kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

Ya, selamat siang saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut dimanapun Anda berada. Pro Dangdut kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di kesempatan hari ini, edisi Sabtu 18 Juli 2026. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Anda bisa request lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Jadi silakan ya bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk kesempatan kali ini, saudara pendengar Pro Satria Rita Laut. Bagi Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut, langsung aja bergabung melalui WA di 081347494180. Dan saudara pendengar Pro Satria Rita Laut, saudara pendengar PS eFootball Turnamen akan segera dimulai ya saudara, dengan total hadiah Rp1.250.000 untuk pelaksanaannya pada hari Minggu 19 Juli 2026 besok pukul 17 sampai selesai, bertempat di kediaman Kok Sony, Jalan Raya Melongwane. Untuk biaya pendaftaran Rp50.000 per slot. Jadi satu orang bisa lebih dari satu slot ya saudara pendengar. Dan nantinya setiap peserta akan mendapatkan air mineral gratis. Nanti juga akan mendapatkan sertifikat resmi dari PBESI. Dan setelah turnamen diadakan, akan ada nonton bareng final Piala Dunia 2026. Bagi Anda yang ingin mengikuti PES eFootball turnamen ini, nanti bisa mendaftar di, bisa juga menghubungi 085179922357. Jadi saudara pendengar, juara satu akan mendapatkan uang tunai Rp600.000, juara dua Rp400.000, dan juara ketiga Rp250.000. Nanti akan ada 48 slot. Sistem grup terbagi 12 grup. Dan empat runner up terbaik untuk masuk ke 16 besar. Jadi ini ya sistem yang akan dilakukan dalam PES football turnamen ini. Jadi bagi Anda yang berminat untuk mengikutinya, bisa langsung menghubungi 085179922357. Ini kerjasama dengan PSI, ada juga KONI Sulawesi Utara, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, dan juga

ekspor apa ini ya, of Indonesia ya. Terus juga Arunika Talaut dan RRI Talaut. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti football tournament, bisa langsung menghubungi 0851-7992-2357 atau bisa langsung ke tempat kediaman Kok Sony dengan alamat Jalan Raya Melongwane. Ini ya saudara pendengar yang bisa kami informasikan untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Baik, masih kami tunggu kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami, bersama Pro 1 RRI Talaut di saat ini. Silakan ya bergabung melalui WA di 0813474941180. Digoyang yuk.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Motoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

Ya, masih kami nantikan kebersamaan Anda sore hari ini, saudara pendengar Pro Satu Radio Laut dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin request lagu dangdut, Anda langsung aja bergabung bersama kami di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua untuk sore hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ran, kamu perhatiin gak sih? Harga bahan pokok makin lama makin mahal. Kayaknya inflasi makin parah deh.
1: Iya, aku juga ngerasain. Dari harga sayur, minyak, sampai beras, semua naik. Rasanya penghasilan kita gak cukup buat kebutuhan sehari-hari.
0: Iya nih, kayaknya semakin susah beli barang yang dulu harganya lebih terjangkau. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini?
1: Sebenarnya sih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mulai lebih bijak dalam berbelanja. Misalnya, belanja barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan cuma sekedar pengen aja, atau cuma untuk memuaskan keinginan kita.
0: Oh, jadi belanja yang lebih terencana gitu ya? Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan selain itu?
1: Tentu, kita bisa mulai dukung produk lokal. Dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa menstabilkan harga dan mendukung ekonomi kita.
0: Iya, betul. Dan kita juga bisa lebih hemat dalam penggunaan barang, mengurangi pemborosan. Nah, gimana kalau kita mulai dari sekarang?
1: Setuju. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang ikut berperan, inflasi bisa tertekan dan ekonomi kita pun bisa lebih stabil. Mari kita bersama-sama cerdas dalam mengelola keuangan, bijak dalam berbelanja, dan dukung produk lokal untuk mengurangi dampak inflasi. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada ekonomi yang lebih baik.

Prancis dan Inggris ya, untuk memperebutkan juara ketiga. Nanti akan disiarkan oleh prosedur dari Talaut juga ya, saudara pendengar, pada besok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi untuk Prancis dan Inggris memperebutkan juara ketiga Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada besok Minggu 19 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya untuk partai final Spanyol melawan Argentina akan berlangsung pada hari Senin 20 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi kalau pada besok hari pukul 5, di hari Senin pukul 3 waktu Indonesia Tengah.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

saudara pendengar Pro 1 RRI Taut, Pro Dangdut, kami sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan dari Anda semua, saudara pendengar. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk Pro Dangdut di edisi mendatang. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan selanjutnya masih akan kami temani Roni Ngerana dengan misi dan juga informasi. Untuk itu tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talaut.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, selamat sore saudara pendengar Prosatu Radio Laut dimanapun Anda berada. Saudara pendengar, sebagai informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Ya, jadi saudara pendengar Prosatu Radio Laut, sebagai informasi untuk Anda,

Saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, Prancis siap menghadapi Inggris pada perebutan posisi ketiga Piala Dunia 2026. Laga itu penting karena turut menentukan peringkat akhir sekaligus mempengaruhi persaingan peraih sepatu emas. Sebelumnya, kedua tim gagal melangkah ke final setelah kalah pada babak semifinal. Prancis takluk 0-2 dari Spanyol, sementara Inggris harus mengakui keunggulan sang juara bertahan Argentina 1-2. Perebutan posisi ketiga atau final perunggu ini pertama kali digelar pada Piala Dunia 1934. Jerman mengalahkan Austria 3-2 untuk mengamankan peringkat ketiga edisi tersebut. Laga perebutan posisi ketiga sempat dihapus pada Piala Dunia 1950. Namun, FIFA kembali menggelarnya sejak edisi 1954 dan mempertahankannya hingga sekarang. Gol pada pertandingan tersebut tetap akan dihitung dalam perebutan penghargaan pencetak gol terbanyak atau sepatu emas. Spontane memanfaatkan laga itu dengan mencetak 4 gol pada Piala Dunia 1958. 4 gol itu mengantarkan Fontaine mencetak rekor 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor tersebut hingga kini belum mampu dipecahkan pemain manapun. Pada turnamen kali ini, peluang merebut penghargaan sepatu emas melalui pertandingan peringkat ketiga masih terbuka. Kylian Mbappe dari Prancis serta Harry Kane dan Jude Bellingham dari Inggris berpeluang untuk menambah koleksi gol mereka. Mbappe kini mengoleksi 8 gol, menyamai torehan kapten Argentina Lionel Messi. Namun, Messi masih memimpin perburuan karena membukukan 4 assist, sedangkan Mbappe mengoleksi 3 assist. Kane dan Bellingham menyusul di posisi ketiga dan keempat dengan catatan kembar 6 gol dan 1 assist. Laga ini akan menjadi kesempatan bagi para pemain tersebut untuk menunjukkan ketajaman mereka di atas lapangan.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Saudara pendengar Prosoterari Talaut, masalah ketersediaan air bersih di wilayah kepulauan terus mendapat perhatian serius. Guna mencari solusi konkret, Kodim 1312 Talaut turun langsung mendampingi tim akademisi dari Universitas Negeri Manado Unima untuk melakukan survei pemetaan mata air bawah tanah di Kelurahan Beo Timur, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaut. Kolaborasi apik antara TNI AD dan dunia kampus ini memanfaatkan teknologi metode geolistrik demi akurasi pencarian sumber air yang optimal. Tim ahli dari Universitas Negeri Manado Unima yang dipimpin langsung oleh Ferdi, seorang dosen berkompeten, membawa serta 7 mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu mereka demi kemaslahatan warga. Dari pihak TNI, pendampingan di lapangan dikomandoi oleh Pasiter Kodim 1312 Talaut, Kapten Juitri Bulawan dan PLH dan Ramil 1312-03 Beo, Pelda Jemi Tundunaung, serta turut didukung oleh tokoh masyarakat setempat Dani Bali Nehu. Pergerakan tim di lapangan berlangsung secara taktis dan efisien melalui deteksi instan di 2 titik terpisah. Rombongan tiba di Koramil 1312-03 Beo, langsung bergerak memasang perangkat geolistrik untuk memindai lapisan bawah tanah di Beo Timur. Setelah pengukuran fase pertama rampung, tim langsung bergeser tanpa buang waktu ke Desa Bengel untuk melakukan survei lanjutan di titik kedua. Melalui sinergi berbasis sains dan kemanunggalan TNI rakyat ini, krisis air bersih di Kecamatan Beo dan sekitarnya diharapkan bisa segera teratasi lewat penyediaan infrastruktur air yang tepat guna.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Saudara pendengar, Pro 1 Radio Talaut, dimanapun Anda berada, masih dengan musik dan juga informasi kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita di Lintas Talaut Sore edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Saudara pendengar Pro 1 Radio Talaut, dalam rangka pengabdian TNI untuk rakyat, personil Koramil 131204 Rainis melaksanakan kegiatan karya bakti dengan membantu perbaikan rumah tidak layak huni RTLH milik warga masyarakat di Desa Rainis pada hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. PLH dan Ramil 131204 Rainis Sirma Yarit Amodi menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu cara TNI untuk selalu menjalin silaturahmi yang baik dengan masyarakat. Langkah ini dilakukan agar kedekatan serta kemanunggalan TNI dan rakyat senantiasa terjaga. Menurutnya, kehadiran TNI dalam karya bakti ini juga menjadi wujud nyata kepedulian terhadap pembangunan di wilayah teritorial. Selain bernilai program, aksi sosial ini diharapkan dapat menjadi ladang ibadah bagi para prajurit yang bertugas. Aksi nyata ini mendapat apresiasi langsung dari pemerintah desa setempat. Kepala Desa Rainis Oktavin Tumimbang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Koramil 131204 Rainis, Kodim 1312 Talaut yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memperbaiki rumah warganya. Karya bakti TNI ini menjadi bukti nyata bahwa prajurit Kodim 1312 Talaut terlalu hadir dan mengabdi di tengah-tengah masyarakat demi kesejahteraan rakyat.

0: Pak RT, Mbak Wati.
1: Iya.
0: Saya punya ide buat memajukan ekonomi desa kita.
1: Hah? Yang benar. Wah, jangan-jangan ide kamu lagi-lagi buka warung kopi 24 jam di tengah sawah lagi.
0: Eh, itu bisa viral, Pak. Coba bayangin.
1: Hmm,
0: kopi sambil lihat kerbau mandi.
1: Oh.
2: Astaga, Udin. Fokus dong. Kita lagi bahas Astacita nih.
1: Iya.
2: Arah strategis kebijakan nasional, bukan arah buka warung. Gimana sih?
0: Ya saya tahu. Astacita itu kan kayak GPS-nya pembangunan nasional. Tapi kita mulai dari bawah, dari desa, biar nggak nyasar mulu.
1: Waduh, analoginya ngawur, tapi ada benernya juga sih.
2: Yang penting, pembangunan dari desa itu harus nyambung ke tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.
1: Betul.
0: Nah, itu dia. Makanya saya usul bikin peternakan lele digital.
1: Lele digital?
0: Iya.
1: Apa itu?
0: Iya, nanti lelenya bisa dipantau lihat HP, Pak. Kalau lapar, tinggal kirim chat deh. Lele makan yuk.
2: Aduh, Udin, itu bukan digitalisasi, itu ngelanturisasi namanya.
1: Tapi gini loh, Mbak Wati, Udin itu walaupun idenya suka ngawur, semangatnya itu patut dicontoh. Dia ngerti konsep dari bawah, cuman kadang-kadang dia mikirnya dari bawah tanah.
0: Biar akarnya kuat, Pak. Biar pembangunan kita nggak kayak gorengan. Luarnya doang yang garing, dalamnya lembek.
2: Oke deh, daripada kita makin ngawur, yuk kita mulai workshopnya. Tapi Udin, tolong jangan nyaranin Lele bisa main TikTok lagi ya.
1: Iya,
0: tenang, Mbak. Sekarang saya fokus. Target saya 2045 desa kita jadi Silicon Valley, tapi versi sawah.
1: Amin. Asal jangan jadi Silicon Valley doang. Isinya prank semua.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua.
1: Sarah. Wah, apa ini?
2: Sudah berpiala lagi dari sekolah. Apa enggak ini piala apa?
3: Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Enggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
3: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Dapat juara.

yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan ketersediaan melalui Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan di Diskumdikbud Provinsi Gorontalo terus melakukan pemantauan harga dan stok setiap hari sebagai langkah menjaga harga sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Pengawas perdagangan di Diskumdikbud Provinsi Gorontalo, Rijali Rahawa, mengatakan pemantauan dilakukan secara rutin di pasar-pasar rakyat yang tersebar di 6 kabupaten kota. Menurut Rijali, berdasarkan hasil pemantauan dalam 2 pekan terakhir, harga beras menunjukkan tren kenaikan. Selain itu, minyak goreng dan bawang putih juga masih berada pada level yang relatif tinggi. Sebaliknya, harga cabai rawit, bawang merah, dan tomat mulai mengalami penurunan seiring membaiknya pasokan.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo, Vanier Bunda, mengatakan pemerintah kota terus melakukan pemantauan harga di pasar-pasar harian dan mingguan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan langkah pengendalian apabila terjadi lonjakan harga.
1: Pun kami dari pemerintah

0: juga rutin menggelar pasar murah bersubsidi dalam hal hari besar keagamaan. Langkah tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Gorontalo, Rusdianita, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Margota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Litas Magota, dan selanjutnya kami ajak Anda mengikuti berita dari RRI Tahuna. Pemda Sangihe lakukan perpanjangan status tahap darurat gempa selama 3 bulan untuk menindaklanjuti penanganan pasca bencana.
3: Pasca gempa yang terjadi beberapa waktu lalu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih memperpanjang status tanggap darurat hingga 3 bulan ke depan setelah berakhir pada tanggal 22. Penambahan waktu tanggap darurat dilakukan sebab Pemda masih memperjuangkan berbagai kepentingan pasca gempa, yakni pembangunan infrastruktur yang rusak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Sangihe, Wandula Besi, ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. Menurutnya bahwa saat ini Pemda masih terus melakukan koordinasi menyikapi tindak lanjut penanganan pasca gempa, baik ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
4: Terkait dengan gempa di tanggal 8 Juni kemarin, sampai hari ini kita telah perpanjang status kedaruratannya. Mengapa diperpanjang? Karena ada banyak hal yang masih perlu diperjuangkan, terutama untuk perbaikan rumah penduduk yang rusak berat dan rusak sedang bahkan ringan. Ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang pertama, mengingat lokasi ini kecamatan, kemudian kita berjuang di pemerintah pusat untuk waktu, sehingga lewat SK Bupati itu diperpanjang. Kemudian untuk bantuan didistribusi kepada masyarakat yang terdampak, ini untuk masyarakat yang terdampak dan laporan yang sudah sejak awal disampaikan kepada pemerintah daerah, ini bantuan bahan makanan pokok ini sudah didistribusi baik di pos komando di sini maupun dari teman-teman perangkat daerah yang juga punya program yang sama.
3: Disinggung tentang distribusi bantuan, lebih menjelaskan bahwa untuk bantuan bahan pangan dan kebutuhan lainnya sebagian besar telah didistribusi kepada masyarakat. Namun ada juga bantuan khusus beras yang masih menunggu penyaluran, dititipkan di gudang logistik Bulog Cabang Sangihe, akan segera didistribusikan. Anton Lahobe melaporkan.
2: Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti berita dari RRI Talaut. TNI Angkatan Darat menegaskan komitmennya untuk mengawal kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan utara NKRI. Membawa misi besar dari Presiden Prabowo Subianto dan Kasat Jenderal TNI Maruli Simajuntak dan Rem 131 Santiago, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi mendarat di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk memimpin program karya bakti skala besar.
5: Suasana hangat dan syarat budaya menyambut kedatangan Jenderal Bintang 1 dan Rem 13 Santiago. Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi bersama Ketua Pelsit KCK Korcarem 131 di Bandara Kabupaten Kepulauan Talaut. Rombongan disambut langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Felitita dan Dim 13-12 Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira serta unsur Forkopimda melalui prosesi pengumuman bunga, doa adat oleh Ratu Banua Melongane dan tarian tradisional khas Bumi Prodisa. Kunjungan kerja strategis ini bukan sekadar seremonial. Kepada RRI, Risma Mahim menegaskan bahwa kehadiran TNI di pulau terluar ini merupakan perintah langsung pimpinan guna mempercepat pengentasan kesulitan masyarakat melalui program karya bakti skala besar atau KARBAK. Dalam mengeksekusi program ini, TNI AD tidak berjalan sendiri. Mereka menggandeng sivitas akademika dari Universitas Samratulangi Manado untuk memetakan potensi daerah dan melakukan karya bakti bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut serta elemen terkait lainnya.
6: Nah, dari pemetaan yang ada ini, baik di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun Talaut, ya, kami

0: Angkatan Darat, beliau langsung action, Pak. Beliau mengirimkan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia 51.
1: Program Karbak yang akan berlangsung selama 60 hari dibagi menjadi dua sasaran utama. Sasaran fisik, yakni fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti program TNI Manunggal Air di wilayah krisis air bersih, pembangunan fasilitas MK, perbaikan jembatan, serta rehabilitasi gedung sekolah dan rumah ibadah. Sementara sasaran non-fisik meliputi bakti kesehatan, penyuluhan, serta pendampingan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi lokal. Agenda besar di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina ini direncanakan akan dibuka secara resmi pada Rabu 15 Juli mendatang dan diharapkan mampu membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di berada terdepan, terluar, dan tertinggal. Dari Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan demikian lintas pekan Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut, saya Bakri Putabga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Ya, pendengar persatukan dan informasi dan inspirasi, demikian tadi Anda ikuti lintas berita Maguta dari RRI Gorontalo. Dan kembalian bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM. Sementara waktu di studio kami pukul 17 lebih 13 menit waktu tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda, berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net of RRI.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian kisah yang telah lalu sudah hadir untuk Anda. Dan waktu di studio kami pukul 17 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, BMKG memprediksi musim kemarau 2026 akan berlangsung lebih panjang dan kering, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara, dengan durasi mencapai 5 hingga 7 bulan dan Agustus. Menghadapi kondisi ini, PLN Sulutenggo memastikan kesiapan dengan mengandalkan berbagai sumber energi mulai dari PLTU, PLTP, PLTA, PLTS hingga PLTD. Sistem pembangkit yang beragam ini dinilai mampu menjaga keandalan listrik meski di tengah musim kemarau. PLN juga menerapkan manajemen beban untuk mengantisipasi potensi gangguan, terutama dari pembangkit berbasis air yang terdampak musim kering. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap bijak menggunakan listrik guna menjaga stabilitas pasokan selama periode kemarau panjang. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, FIFA resmi menunjuk wasit asal Slovenia Slavko Vincic memimpin laga final Piala Dunia FIFA 2026 Argentina versus Spanyol. Partai final rencananya berlangsung di Stadion MetLife Amerika Serikat ya pada Senin 20 Juli 2026. Dalam pengumumannya, FIFA menilai Vincic memiliki pengalaman memimpin pertandingan-pertandingan besar di level internasional. Ia juga pernah memimpin final Liga Champions UEFA 2024. Ya, dan saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, masih mengenai perhelatan Piala Dunia 2026. Jadi saudara, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menghadirkan tradisi baru pada seremoni juara Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tim juara akan menerima championship ring atau cincin juara sebagai penghargaan tambahan. Cincin juara akan diberikan selain trofi Piala Dunia, FIFA dan medali emas. Penghargaan tersebut menjadi simbol baru bagi tim yang berhasil menjuarai turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tradisi baru itu akan dimulai pada final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. FIFA menyebut pemberian cincin juara sebagai bentuk penghormatan atas pencapaian tim terbaik dunia. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi bagian dari warisan baru dalam sejarah Piala Dunia. Setiap cincin akan menampilkan trofi Piala Dunia FIFA pada salah satu sisinya. Sisi lainnya didesain khusus dengan identitas tim yang berhasil menjadi juara. Dalam keterangannya, FIFA menegaskan cincin juara diberikan untuk pertama kalinya kepada kampion Piala Dunia. Penghargaan itu melengkapi trofi dan medali emas yang selama ini menjadi simbol resmi gelar juara dunia.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Saudara pendengar, Prosatu RRI Talaut, Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kepala negara mengatakan jika bangsa Indonesia diusik negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan. Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri adalah anak kandung rakyat sehingga harus selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor buat rakyat sehingga memudahkan untuk mendapatkan akses air bersih.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini.
1: Iya.
0: Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia yang merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

0: orangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Saudara pendengar, pro satu dari telaut kasus dugaan kaburnya seorang peserta open trip asal Madiun saat berwisata di Seoul, Korea Selatan menjadi perhatian pemerintah. Peristiwa tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi kepercayaan otoritas Korea Selatan terhadap warga negara Indonesia dalam kerjasama keimigrasian. Lantas, seperti apa fakta tentang kasus dugaan kaburnya peserta open trip di Korea Selatan? Saudara pendengar, Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Seoul terus memantau perkembangan kasus yang melibatkan peserta perjalanan wisata tersebut hingga kini. Pemerintah menilai kepatuhan warga negara saat berada di luar negeri menjadi bagian penting menjaga hubungan baik antar negara. Tindakan segelintir oknum yang menyalahgunakan izin tinggal sangat dan tidak mencerminkan mayoritas warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Kepatuhan warga negara tetap menjadi faktor penting menjaga kepercayaan otoritas negara mitra serta mendukung kemudahan mobilitas masyarakat Indonesia. Ia mengatakan kasus seperti ini berpotensi mempengaruhi upaya pemerintah memperluas akses perjalanan dan kemudahan visa bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, seluruh warga negara diharapkan mematuhi aturan keimigrasian selama berada di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa bermula ketika rombongan wisata tiba di Seoul pada 28 Juni 2026 dan menjalani agenda perjalanan seperti biasa bersama. Salah seorang peserta kemudian memisahkan diri di kawasan Myeongdong dengan alasan ingin melihat sepatu sebelum akhirnya tidak kembali. Pihak penyelenggara sempat menghubungi peserta tersebut melalui telepon dan aplikasi pesan singkat, namun tidak memperoleh tanggapan hingga keesokan harinya. Kondisi itu membuat tim lokal melakukan pencarian sekaligus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keberadaan peserta bersangkutan. Hingga pada hari keempat, dilaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian Korea Selatan untuk meminta bantuan proses pencarian lebih lanjut. Namun, laporan itu tidak diterima karena peserta dinilai sengaja memisahkan diri sehingga tidak memenuhi unsur orang hilang. Menurutnya, otoritas Korea Selatan juga menyampaikan izin tinggal peserta tersebut telah memasuki status overstay. Informasi tersebut menjadi dasar lanjutan bagi penyelenggara perjalanan dalam mengambil langkah hukum terhadap perkara yang sedang berlangsung. Sebagai penjamin perjalanan, agen wisata menghadapi risiko sanksi administratif berupa denda serta kerugian reputasi akibat peristiwa tersebut. Pihak penyelenggara juga mendatangi keluarga peserta dan memutuskan membawa persoalan itu ke jalur hukum pidana maupun perdata. Unggahan mengenai kasus tersebut turut menjadi perhatian publik setelah dibagikan melalui media sosial dan mendapat respon dari warganet. Agen perjalanan berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi karena dapat merugikan banyak pihak serta mencoreng kepercayaan.

Saudara pendengar Pro Sotereri Talaut, selanjutnya kita akan ikuti bersama mini drama kali ini dengan judul Awan Hitam di Bukit Senja, persembahan dari RRI Ranai.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat, kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Ya, Mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.
3: Ah! Astaga!

0: Setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
1: Midah, Pak Midah. Kau di sini rupanya Midah. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus Midah? Abang juga sedih Midah kalau melihat kau macam ni.
0: Midah sudah ikhlas, Bang.
1: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
0: Abang suruh Midah lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
1: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Midah, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai, Jai lah ni.
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kyle inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Madun, Madun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya. Tapi kenapa ya? Banjelian ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah, dah Joya. Cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwe, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
0: Segur rasa kena kopi ini. Hah, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar.
2: Iya ya.
0: Hah, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, ini kernasnya bang.
0: Sini dah kernasnya. Hai, mana kicah ladel nih? Manalah mantap macam nih.
1: Banyak nu, acek abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, Midah buatkan kicahnya.
0: Ha, gitulah istri yang baik. Masuk surga kau nanti, Midah. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya. 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ha, ya boleh lah Zar.
2: Iya. Boleh ya? Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi sedegar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut nih. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
0: Kau Madun.
1: Kenapa kawan, kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
0: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
0: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
2: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nembang apa pakai Sinso ni?
0: Ya, abang nak ke hutan.
2: Ke hutan?
0: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
2: Tapi bang, nembang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
0: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah. Engkau Basri.
3: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
0: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
3: Bukan gitu bang.
0: Nah terus?
3: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
0: Eleh kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
1: Akan ada banjir?
0: Pendengar, berikut kami sampaikan berita.
1: Ashar.
0: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di kawasan.
1: Coba dengar berita di radio, Nizar.
0: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
1: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Iya, Mak, iya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: Aduh, macam mana ni? Bila masa dia panggil maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya, segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat.
2: Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar, nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan Azhar, bahaya di sana.
2: Ayah!
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk nari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya, ayo ya. Ih, pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya, lihat Azhar ya. Ya, mak menunggu kita ya. Azhar takkan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya. Alhamdulillah. Terima kasih nak. Terima kasih.
5: Azhar! Tidak!
3: Air bah yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah. Aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami. Sutradara Asfarizan. Teknik montase Henry dan Agus Susanto. Produser Didi Sukardi dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

Saudara pendengar, Pro Satu RRI Talaut, dosen program studi hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY, Dian Asmawati menyoroti fenomena brain drain di Indonesia. Brain drain adalah berpindahnya kaum intelektual, ilmuwan, atau tenaga kerja terampil dari negara asal ke negara lain untuk menetap dan bekerja. Menurutnya, fenomena ini mengancam bonus demokrasi Indonesia saat ini. Ia menilai meningkatnya perpindahan warga negara Indonesia menjadi sinyal serius yang wajib segera memperoleh perhatian pemerintah bersama. Fenomena migrasi internasional sudah berlangsung sejak lama, tetapi peningkatan perpindahan talenta Indonesia menjadi sinyal penting bagi negara. Ia berpandangan perpindahan tenaga terampil dipengaruhi kombinasi faktor pendorong domestik serta daya tarik peluang berkembang di luar negeri. Baginya, keterbatasan lapangan pekerjaan, dukungan riset, serta lingkungan inovasi mendorong banyak generasi muda mencari kesempatan lebih baik. Di luar negeri, peluang belajar, bekerja, berinovasi lebih terbuka, bahkan terbuka untuk bergabung dalam penelitian. Dian pun membeberkan fenomena brain drain berpotensi mengurangi manfaat bonus demografi apabila talenta terbaik terus meninggalkan Indonesia. Ia meyakini pemerintah perlu menghadirkan kesempatan kerja, inovasi, serta ekosistem penelitian yang mampu mempertahankan sumber daya manusia berkualitas. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab membangun kemampuan akademik sekaligus keterampilan mahasiswa menghadapi persaingan internasional secara berkelanjutan. Untuk itu, mahasiswa harus didorong mencari pengalaman global melalui beasiswa maupun pertukaran pelajar, kemudian kembali membangun Indonesia bersama.

0: Gabut nih. Belum ke Cafe Hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyaklah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Ih, mau dong upgrade skill juga. Masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self reward sama nongki mulu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baiklah saudara pendengar Pro Satu Rari Talaut Berbunga Waktu sudah membatasi kebersamaan kita di Lintas Talaut Sore edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026 bersama Juli. Untuk itu Juli pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda, nanti kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Sukses untuk Anda, selamat malam dan sampai jumpa.

0: dan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukmantra. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Delina Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu tadi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan akan digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginando kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak Wakil Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada Lembar, WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau minta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dimulihkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Budi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejata Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa, terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Turus Udara Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tawa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJS. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antar lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
0: Musik. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan lengkapnya disampaikan Retno Masari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
19: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan siap kalau misalnya Indonesia menjadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan kita juga akan, saya sudah menyampaikan kemarin, kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi pendidikan politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling dekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terrepresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik benar. Menyelenggarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman,
22: halo. Iya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
21: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM, dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga, Pak, untuk putaran di dalam sini.
22: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
21: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
22: Ya, dilaksanakan berapa hari?
21: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan kita besok terakhir.
22: Ya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan jalannya juga
21: ya.
22: Ekonomi Jambi.
21: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
22: Ya,
21: Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2024 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar.
2: Bola. Keren. Gubrak. Ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam. Hah?
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu tidak ada, madam.
1: Ya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja. Dan mulai menabung dari sekarang.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

0: sih.
1: Anda yang hari ini menjadi penggemar radio harus tahu siapa orang pertama yang melakukan siaran radio dari suara manusia, atau juga disebut sebagai penyiar pertama. Ia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Reginald mentransmisikan radio untuk kali pertama, dan siaran radio pertama itu bertepatan dengan malam Natal, ketika Guglielmo Marconi berhasil menyelesaikan transmisi transatlantik pertama pada 1901, Reginald Fessenden ingin mengembangkan sistem itu. Perangkatnya selesai pada tahun 1906 dan mampu mengirim signal elektromagnetik yang lebih besar untuk proyek penelitiannya. Pada 24 Desember 1906, pukul 21 waktu setempat, Fessenden mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brent Rock, Massachusetts, Amerika Serikat, ke kapal-kapal di Atlantik yang dimiliki oleh United Fruit Company. Reginald Fessenden memulai siarannya dengan memutar rekaman Largo karya George Frideric Handel. Dia kemudian memainkan instrumen lagu Natal O Holy Night menggunakan biolanya. Setelah itu Reginald Fessenden mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para penggemarnya. Siaran itu didengar oleh semua orang yang mendengarkan. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio. Hal yang dilakukan oleh Fessenden ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengarnya.
2: Aha. Bukan itu.
3: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
4: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live stream dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Pro 1.

0: Oke, selamat malam kembali pendengar. Kita lanjut nih ya untuk Manado malam hari ini. Pilihan pendengar siap hadir lagi menyapa dan menemani malam minggu Anda. Akan main sama seperti kemarin ya, berbagai topik kemudian request lagu. Saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Ketua ya malam hari ini. Apa kabar?
1: Iya, selamat malam. Kabarnya pasti baik.
0: Pasti ya. Sehat ya. Oke.
1: Okay. Kalau sudah ada di sini pasti baik.
0: Iya. Oke deh, baik. Ya. Ketua, ya. Topik kita malam hari ini gimana kalau ya, karena biasanya kan banyak orang menghabiskan apa ya, waktu, sebagian besar hidup untuk mengejar rumah yang megah. Mm-hmm. Ya. Padahal apa ya, rumah bukan tentang seberapa mahal harganya.
1: Iya, betul.
0: Percuma rumah besar, perabot lengkap, tapi iya, kalau sepi, sunyi ataupun
1: tidak ada ketenangan, kedamaian.
0: Ya, gitu. Iya. Padahal kan sebenarnya kan rumah itu tempat teraman untuk kita
1: iya,
0: pulang
1: betul.
0: Ya. Jadi topik kita malam ini, apa sih arti rumah bagi Anda?
1: Iya,
0: itu
1: betul.
0: Ya. Oke.
1: Okay? Itu saja topiknya. Hmm. Jadi yang ringan-ringan saja ya.
0: Iya.
1: Menurut Anda pendengar yang ingin bergabung, seperti apa itu?
0: Iya, ya. Line telepon, SMS, ya, WhatsApp dibuka dari
1: sekarang. Cepat-cepat ya, biar bisa dibaca.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kita langsung mulai. Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Orang Leila.
2: Memori lewat Michael bersama Ibu.
1: Iya. Malam baik.
0: Oke.
1: Aduh, ini penelpon pertama ya.
0: Bagaimana?
1: Luar biasa.
0: Bagaimana kabar Pak Raiko?
2: Puji Tuhan, sehat.
0: Cerah-cerah. Oh ya, Pak Raiko, sebelum kita
2: lancar.
0: Oke, mantap. Ini yang ingin saya ketahui ya, dan juga pendengar yang lainnya, mungkin kalau di Leilem bagaimana suasana? Ini kan Piala Dunia,
1: iya,
0: besok pagi sudah masuk final nih untuk mencari peringkat 3. Bagaimana terlihat suasana di Leilem? Apakah ada keramaian atau lokasi tempat nobar atau gimana?
2: Kalau nobar nanti besok malam, Senin pagi.
0: Oh, jadi yang 3-4 enggak ya?
2: 1-2.
1: Oh,
2: 3-4 dan masih
0: enggak terlalu seru ya kayaknya.
2: Iya, nonton di rumah aja masing-masing. Kalau hari Senin itu 1-2, saya mau nonton bareng. Teman.
0: Jadi ada itu.
1: Ada tempat yang disiapkan kah?
2: Iya, ada tempat disiapkan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik. Mm. Oke, okay, Pak Raiko, kalau begitu kita ke topik malam hari ini. Gimana? Arti rumah buat Pak Raiko apa sih?
2: Arti rumah buat saya itu rumah kan tempat perlindungan, tempat perteduhan, ya, tempat berbagi rasa, berbagi pengalaman, berbagi segala apa saja dengan keluarga kan.
0: Iya,
2: bukan masalahnya besar atau kecil, yang penting rumah itu tempat kita berbagi,
0: tempat perlindungan kita lah ya, untuk kita huni
2: berbagi
0: begitu.
2: Berbagi rasa. Rumah doa bagi keluarga.
1: Rumah doa, home sweet home. Oke, okay, Pak Eko, terima kasih. Ya, sekarang kita ke lagu. Lagu apa ini?
2: Kita minta lagu dari Panbers, Selembar Harapan.
1: Selembar Harapan.
0: Wow. Para Eko, lagu-lagunya Eko, wow, mantap ya.
1: Silakan 5 spesialnya Pak Eko.
2: Untuk 5 spesial. Yeah. Tentunya yang pertama-tama ada Bung Michael yang sementara bertugas. Semoga diberkati selalu dengan keluarga di rumah Kang.
0: Iya. Yeah. Terima kasih.
2: Juga Ibu Anet.
1: Iya. Yeah.
2: Diberkati selalu dengan kekuatan kesehatan untuk menjalankan tugas setiap harinya.
1: Iya, betul. Terima kasih.
2: Oke. Okay. Mau kirim 5 spesial. Yang pertama kita mau kasih salam buat Ibu Ariati Bunaken.
1: Iya. Yeah.
2: Bunaken. Selamat malam Bu Ariati. Ini salam dari Pak Raiko. Semoga sehat selalu. Semoga diberkati oleh Tuhan selalu. Yang kedua, kita mau kasih salam buat Ibu Isyeni yang ada di Temon. Selamat malam Ibu Isyeni. Mungkin sementara monitor sementara berupaya ini. Misalnya melepar Raiko. Yang ketiga ada Ibu Ibu Natalia, mungkin dia mau ke Toli-Toli, mau ke Palu katanya.
0: Oh ya.
2: Nah, dia pulang di Palu ini sekarang. Natalia ini salam dari Pak Raiko, mungkin monitor atau enggak. Salam dari Pak Raiko. Ketiga kan?
0: Iya.
2: Yang keempat, kita mau kasih salam buat siapa kan? Ibu Esther Lita yang ada di Girian Bitung. Selamat malam Ibu Esther. Ini salam dari Pak Raiko, semoga sehat selalu.
0: Yo.
2: Berusaha masuk sepali beramai kan.
0: Iya.
2: Soalnya ketiga orang itu duta ketawa semua itu. Yang di Sari Kelapa, Ibu Esther, yang satu lagi yang di Otamo Bagu itu.
0: Baik.
2: Oke, yang terakhir.
0: Oke.
2: Pak James nyatain orangnya.
1: Iya, ada mau pengucapan.
2: Ini salam dari Pak Raiko. Semoga sehat selalu.
1: Malam baku pas ini Bu Mai.
2: Bersama keluarga
0: Iya. Oke. Okay. Bye.
1: Iya.
2: Selamat Ibu I. Bersama Bu Michael. Selamat melanjutkan tugas.
1: Iya, terima kasih.
0: Selamat malam. Terima kasih.
1: Salam juga untuk Ibu Ros di Leilem bersama keluarga ya.
0: Iya.
1: Juga ada Ibu Nike di Leilem.
0: Iya.
1: Di
0: ada Ibu Selfie juga di sana di Leilem.
1: Di Lamongan ada Master PJ Pak James Roy.
0: Iya.
1: Ada juga Ibu Grace dan Pak Rivo. Pak Rivo.
0: Pak siapa? Saya nggak hafal juga.
1: Oke.
0: Iya.
1: Lanjut di belakangnya Pak Raiko.
0: Oke.
1: Satu, selamat malam.
3: Ruang rindu. Berbagi rindu. Nama ada lewat lagu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Bu Naken.
1: Apa kabar?
3: Kabar ada sehat-sehat.
1: Sehat-sehat ya.
0: Mantap. Iya. Okay. Kalau Bu Naken bagaimana ini? Sudah memasuki final, adakah
3: kalau di Bu Naken
0: tanda-tanda untuk nobar?
3: Pasti ada nobar Bu Mike.
1: Asik sekali.
0: Kalau ini malam bagaimana? Ada tanda-tanda mau nobar ini malam?
3: Ini malam ada nobar juga di sana.
0: Di jalan sana.
3: Televisi besar.
0: Oh.
3: Baru kurang nobar di situ.
0: Oh, jadi Ibu Haryati juga ikut nobar di situ?
1: Iya, pasti.
3: Di rumah saja.
1: Jadi nonton di rumah saja ya.
3: Di rumah, bisa dengar radio juga tuh.
1: Oke, iya.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Baik, Bu Haryati, kita ke topik ya. Silakan.
3: Kalau rumah Kang Bu Mike, kalau rumah itu sangat berarti karena kumpul keluarga. Tempat ketemu dengan keluarga, ketemu dengan orang tua, setiap mau kerja, tetap orang mesti pulang ke rumah. Sangat berarti.
0: Oke.
1: Okay.
0: Baik, jadi seperti itu ya?
1: Iya.
3: Oke,
1: baiklah kalau begitu, silakan lagu apa?
3: Mau request lagu Betaria Sonata yang DP judul Aku Tetap Milikmu.
0: Aku Tetap Milikmu.
3: Iya, dari Betaria Sonata.
0: Yakin? Oke.
1: Oke, baiklah, silakan.
3: Ya, begitu judul lagu kok begitu.
1: Silakan lima spesialnya, Bu.
3: Ya, salam pertama buat Bu Mai bersama Ibu Ketua Ibu Anet.
1: Iya.
3: Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Buat terbaik buat keluarga yang ada di rumah diberkati.
1: Iya.
3: Dengan keluarganya masing-masing. Kalau pulang hati-hati jalan.
0: Yo.
3: Dan sampai rumah dengan selamat.
0: Amin.
3: Ketemu dengan istri dan suami dan anak-anak yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
3: Lanjut, salam buat tiga orang. Mau balas salam dulu. Yang pertama yang baru lewat ada Pak Raiko. Terima kasih salamnya, ini salam balik, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Bung Benijo yang ada di Bolmut. Terima kasih juga salamnya yang tadi sore, salam balik, salam sehat. Yang ketiga ada Ibu Iti yang ada di Palempat. Salam sehat juga bersama keluarga.
1: Oh, Pak. Yang keempat sedih, ada Ibu
3: Diona, Ibu Tafil. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang kelima ada ada Pak Saga yang ada di situ. Salam sehat bersama keluarga. Orang monitor gabung Pak Saga Ipa.
0: Ini okay.
3: Ketua dengan Bung Mai. Okay. Itu saja. Ketua Bung Mai. Terima kasih. Selamat ya, malam.
1: Terima kasih.
3: Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Ya, terima kasih.
1: Hati-hati di Bunaken sudah malam hari ini ya. Kalau gitu kita menyapa dulu yang ada di seputaran itu Minting ya, Bung Mike.
0: Mm-hmm.
1: Menyapa untuk Pak Li yang ada di Tuminting, selamat malam Yo. Ya. Kemudian ada juga Ibu Ija.
0: Ibu ya. Mohrija Latif.
1: Mohrija Latif bersama dengan keluarga, anak-anak cucu-cucu. Apa kabar untuk Gendis?
0: Yo. Nah,
1: so siap mau Mbak Uni Bola Kang, ada yang papa mama, juga ada keluarga besar Pak Fani yang ada di seputaran Sumompo. Mungkin keluarga besar juga akan nonton bareng ya, bersama keluarga yang ada. Ibu Ija sehat-sehat selalu ya. Ibu Yuka bersama juga Pak Pangki.
0: Yo.
1: Selamat malam Ibu Pak Onal bersama Ibu Susan. Selamat malam semua.
0: Mm-mm.
1: Apa kabar untuk Terang Pebarol yang ada di Puncak Kombos?
0: Mm.
1: Pak Sarno, wah,
0: Ibu
1: ini dia jagoannya siapa ini?
0: Mm-mm.
1: Ibu Feni, ada juga Encinita, ada Ibu Esti, semua-semua juga kan?
0: Ya, ada Kak Nanang juga di Wonasa, apa kabar Kak ya? Lagi monitor kah ini? Oke.
1: Terang Boba cerita ini, Bung Michael, kalau ada pendengar atau fans yang ingin bergabung nonton bareng ya, dilaksanakan di Auditorium Malalayang nanti. Kalau punya waktu dan kesempatan, mari kita bersama ya meramaikan acara nonton bareng di Auditorium Malalayang ya.
0: Pukul 4, yang pasti kalau bolanya itu kan pukul 4 ya pelaksanaannya.
1: Nah, berarti kita sudah ada di sana sebelum itu dong ya.
0: Betul.
1: Kalau mau juga mau suka santai-santai sebelum jauh sebelum jam itu boleh juga supaya enggak tersono toh.
0: Iya. Dan nanti Anda akan disajikan dengan layar yang besar dengan sound system yang jernih.
1: Wow.
0: Kalau parkiran enggak perlu khawatir, pasti
1: aman
0: ya. Luas juga parkiran.
1: Iya.
0: Oh, Kak Nanang terima kasih ya, tetap monitor katanya ini. Oke, makasih Kak Nanang.
1: Terima kasih.
0: Iya. Baik, jadi kita langsung ke dua lagu ya untuk malam hari ini, ada Panber Selembar Harapan, nanti disusul Betaria Sonata Aku Tetap Milikmu.
1: Iya.
0: Jangan lupa SMS WhatsApp dikirim dari sekarang ya. Topik kita malam hari ini arti rumah buat Anda.
1: Iya, betul.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput, kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal ke

0: antisipasi. Bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu perlu info cuaca kan?

0: tú.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan lagi ya untuk ruang rindu pilihan pendengar. Aturan main masih sama ya ketua ya.
2: Iya betul.
1: Oke, jadi berbagi topik SMS, WhatsApp ya. Kemudian kirim salam untuk 5 orang. Jadi topik kita malam ini apa sih arti rumah buat Anda? Itu sih ya.
2: Itu saja.
1: Oke,
2: saudara yang bergabung ya. Persatu selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Iya, selamat malam. Apa kabar ini, Ibu Els?
1: Baru sampai dari mana dong ini?
3: Pondano Pante.
1: Oh iya, oke. Okay. Baik. Ibu Els, okay. Kalau di Makalisung bagaimana? Ada tanda-tanda nobar pildon ini?
3: Yang tanda-tanda memang seperti ini bagus sekali.
2: Oh iya?
3: Di jalan raya ada yang di teras dorong selapas besar-besar tuh. Presis juga di kantor desa memang
2: luar biasa ya.
3: Biar di pedalaman pedesaan mah dok. Emang memang kuat praktek Makalisung kalau sementara nonton.
2: Aduh. Begitu.
3: Memang begitu apa okay. Biar kantor mah biar di negara mana katuk mar memang begini nih katuk kan soalnya nggak ada yang mau kurang ekspor tidak mau
1: lagi betul
2: oke
1: baiklah kita ke topik malam ini Bu Els gimana topiknya.
3: Silakan. Kalau Ibu Els itu rumah itu paling sangat berarti. Kalau tanpa rumah orang mau tinggal di mana kan.
1: Bakos no kan boleh bakos boleh bakontrak
3: ya kan. Ya nggak lupa rumah sendiri satu.
1: Jadi
3: kalau di rumah itu tempat ketuan baik tidak keluarga kan. Keluarga bertemu di rumah itu paling berarti. Tempat pertemuan orang keluarga, apalagi kalau orang ada acara, itu rumah itu berarti untuk orang semua.
1: Rumah itu sangat kita pulang.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Okay.
1: Baik.
2: Silakan lagu apa, Wells?
3: Yang pertama kali.
2: Yang pertama
1: kali. Yang pertama kali. Siapa dia? Eh?
3: Yang asli ya, Panca Anca. Mana yang asli?
1: Panca baru tur. Panca Anca. Oke.
2: Iya.
1: Yang pertama kali.
3: Iya.
1: Yang pertama. Nyanak pakai kedua kali, Kang. Iyo, yang pertama juga. Kang.
2: Ada tanya tadi siapa dia, Kang?
3: Namanya Franky.
1: Lanjut kirim.
3: Cuma bikin rame kan.
2: Iya betul.
3: Begitu yang rame.
2: Iya.
3: Begitu kan? Iya. Siapa? Tuh, dah lagi sudah. Menyapa pertama buat Ibu Ketua.

0: Anet. Dan mau
1: sama
0: keluarga, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia, dan bahagia selalu diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing, istri, anak-anak, kalau Ibu Anet, suami, serta anak-anak dan cucu-cucu, semua sehat diberkati. Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Lanjut lima spesial. Yang pertama yang ada dulu di Jalkan sementara monitor ini itu ada Pak Junaidi di Tulu Tambon Manise. Salam sehat. Yang kedua yang ada di Bolmut di sana Pak Aco. Pak Aco jangan salah jari-jari juga. Ini salam gabung yang juga salam sehat bersama keluarga diberkati. Yang ketiga soalnya ini dia bingung mau menyapa karena apa? Yang 8892 yang hitung Gondano Insel belum dapat.
2: Betul ya.
1: Yang ketiga.
0: Lalu ada ketiga Nina Sina di Jalan Manado. Yang keempat Ibu Itin yang ada di Pal 4 juga bersama anak-anak dan cucu. Assalamualaikum. Yang kelima ada Ibu yang ada di Ibu Sieni juga yang
1: Ibu
0: ada
1: Sieni, Matani, Tomohon.
0: Jadi salam sehat semuanya, salam sehat di keluarga masing-masing.
1: Jadi Ibu Elso siap-siap ini mau nobar sebentar ini bertiga.
0: Aduh memang kenapa seribu-ribu yang masuk sama waktu gue dan
2: berhasil. Iya.
0: Kalau Ibu Elso dibuka rumah jalan cuma lewat satu pintal, memang hebat tuh Ibu.
1: Mar lebih bagus tidur dulu Sadiki, Kang. Tidur dulu Sadiki, nanti bangun pagi.
0: Tidur dulu, karena kita bikin alarm.
1: Iya, nanti bangun pagi dan begitu bareng jam 10. Kurang mau dengar toh.
0: Itu alarm dan suka kebabu
1: juga. Baiklah, Ibu Els. Oke.
0: Semua juga.
1: Terima
0: kasih.
2: Terima kasih.
1: Selamat malam. Terima kasih.
2: Ada di seputaran Tonano ada Ibu Aurina bersama dengan Bung Ison. Ya, ada Pak Maksi Pratas sama keluarga juga di sana. Selamat malam semua, harapan ada sehat-sehat.
1: Ada
2: jangan lupa
1: Sobat Ibu Ellen, apa kabar? Ibu Marsi di Watumea juga.
2: Iya, betul.
1: Om Utu, apa kabar Om Utu? Dan Tanta Linda, Pak Roni di Kalu.
2: Anak-anak, aduh.
1: Timi Kesia.
2: Ya betul.
1: Selamat malam.
2: Semoga sehat-sehat nih Om Utu.
1: Iya.
2: Tante Linda.
1: Betul. Oke.
2: Okay. Ada Tante Keke Wondal juga bersama Om
1: Pak Polce. Betul.
2: Iya, selamat malam semua.
1: Iya, dan peringat mohon maaf ya sekali lagi untuk frekuensi terestrial 88,2.
2: Iya.
1: Jadi sampai saat ini masih dalam taraf perbaikan oleh tim teknis kami ya. Jadi mohon bersabar.
2: Bersabar.
1: Ya. Mohon maaf gitu ya. Oke. Okay. Okay. Torang lanjut.
2: Oke, Prasatu selamat malam.
1: Halo.
2: Malam. Ya, halo.
1: Halo, selamat malam. Halo, Erma Didi.
2: Aduh. Halo.
1: Dia kira belum tak gabung kok ini, Sto Kang. Halo.
2: Ini? Pak Yos, Kak.
1: Halo, Pak Yos.
2: Aduh.
1: Aduh, sayang sekali. Ya. Nanti terang coba ulang ya, Pak Yos.
2: Ini
1: ya,
2: sudah
1: nanti
2: tergabung.
1: Dicoba lagi, sota gabung tarik.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Susah bergabung, Pak Yos. Sudah tergabung.
1: Betul. Iya, silakan di line telepon lagi di 0821-958-3508.
2: Bu Jane.
1: Iya.
2: Tetangganya, iya. Sudah, ada yang tergabung lagi, Kak?
1: Iya, silakan ya di line telepon. SMS WhatsApp dikirim dari sekarang jangan lupa ya. Di 0821-9583-5080 ya. Jangan nanti sampai apa terlambat ngirimnya ya.
2: Tidak baca kan nanti. Tidak sempat.
1: Lagunya enggak sempat terputar semuanya. Oke, baik, silakan di line telepon yang sama sekali lagi di 0821-9583-5080.
2: Iya, terus satu selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Iya. Selamat malam. Sopinda kok dia ini?
2: Oh, Sopinda.
1: Sebukang di Kawangkoan.
2: Oh, so di Cawancoan.
1: Bukang. So di mana kok teh? Ya lupa no.
3: So di Tumpaan.
1: Tumpaan.
2: Oh, so di Tumpaan.
1: Ya, Franky.
2: Tumpaan.
1: Oke. Okay.
2: Bukan Tumumpa ya, Tumpaan.
1: Tumpaan.
2: Ya. Tumpaan. Masih dekat-dekat berarti.
1: Oke. Yeah? Iya. Yeah. Franky.
3: Ya. Yeah.
1: Iya, kalau Franky apa kote? Pegang apa ini Franky?
3: Ya, kita berkuda sekarang.
1: So pulang. Oh, kasihan. Oke. Okay.
3: Iya.
1: Mar, kalau di tumpahan ada tanda-tanda nobar di sana, Franky?
3: Ada, cuma di pasar.
1: Oh, cuma di pasar.
2: Berarti ada ya?
1: Mm-hmm.
2: Ada.
3: Pasar sementara nukul bareng. Nanti sebentar.
1: Oke. Okay. Iya. Baiklah kalau begitu. Okay. Franky, kita ke topik malam ini. Gimana mau buat Franky apa, Franky?
3: Bagaimana?
1: Apa arti rumah buat Franky?
3: Oh, rumah.
2: Iya.
3: Emang kata rumah itu kebuat kita, artikan kebuat rumah. Rumah itu bukan cuma untuk tempat berlindung.
1: Tapi?
3: Artinya rumah itu tempat beribadah.
1: Oh,
2: iya. Iya. Sama keluarga juga ya. Itu.
3: Harus kata itu, no? Kata bukan kata cuma untuk tempat tidur atau tempat istirahat. Tempat juga perompet beribadah
1: kan,
3: seperti
1: itu. Betul. Gitu. Oke, okay. Itu salah satunya gitu ya.
3: Iya, sesatunya itu.
1: Oke.
3: Okay. Terus yang lain-lain ketemu datang teman-teman di luar, teman atau orang yang mau tidak mendapat kendaraan, terus boleh panggil nginap satu
2: malam. Ah, iya. Ya.
1: Benar. Oke, okay. Okay. Baik Franky.
2: Oke.
3: Iya.
1: Franky, lagunya apa malam ini Franky?
3: Lagu dari Dewi Yul.
1: Yang mana? Kau bukan diri. Oh, mimpikah diriku?
3: Iya.
1: Oke, okay. Mimpi apa bagus sekarang?
3: Iya, mimpi itu supaya mau main bola sebentarnya nanti.
1: Oh. Oke okay, deh, baik.
2: Oke, okay, silakan dikirim email spesial.
3: Iya, 5 orang Kang.
2: Iya.
3: Sama dulu. Ada trompet Pak Michael dengan Ibu Ane. Iya. Salam. Ya, salam sehat selalu.
2: Iya,
3: bersama keluarga di rumah masing-masing. Amin. Lalu mau salam untuk 5 orang. Mau balas salam ada terompe Ibu Esterlita di Batu Putih. Ada monitor, ini salam balik, salam kompas selalu. Yang beberapa hari lalu udah balas salam, baru udah balas salam. Salam kompas selalu, salam sehat selalu. Baru kedua, mau balas salam, ada trompet Pak Li, ada di Tuminting, yang 3 hari lalu dapat salam, baru dapat balas salam, salam sehat selalu, bersama keluarga ada di rumah, baru mau salam, ada trompet Raiko yang tadi, selamat malam Pak Raiko, salam kompak selalu bersama keluarga di rumah, salam sehat selalu, so ketiga kan?
1: Iya, ketiga, empat sekarang.
3: Empat. Ada terompe Ibu Seni di Tongkon, di Matahit Mohon. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Salam kompak, salam sehat selalu.
1: Okay.
3: Baru kelima, ada terong punya Elis.
1: Elis Winenet Bitung. Iya.
3: Ada monitor. Tapa salam, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Selamat malam, shalom.
1: Oke, okay, terima kasih.
2: Terima kasih, Franky di
1: Tumpaan.
2: Bisa bergabung, Kang.
1: Iya. Kalau dari Tumpaan gimana? Ada siapa di sana? Saya jarang sering dengar ada yang gabung dari Tumpaan ya.
2: Pokoknya masih seputaran-seputaran Amurang juga, ya. Amurang ya. Kalau tadinya kan dari Kawangkoan.
1: Pernah sih ada yang ngirim dari Amurang WhatsApp, tapi saya lupa.
2: Ada teman saya, ada Ibu Merlin Rompis di sana ya. Selamat malam semua. Ini punya usaha rumah makan juga, banyak pengunjung. Jadi enggak usah disebutkan namanya.
1: Okay.
2: Tapi di depan jalan. Jadi juga mereka sering mendengarkan Pro 1.
1: Ya,
2: mudah-mudahan lagi mendengarkan Ibu Merlin sekeluarga ya.
1: Oke. Okay.
2: Oke.
1: Okay. Ya. Ini hari apa ya? Sabtu ya?
2: Sabtu.
1: Besok pengucapan ya?
2: Pengucapan di Mitra. Ini
1: Mitra besok nih. Pak James ya.
2: Ada di sana Pak James ya.
1: Pak
2: ini
1: James.
2: Ini ada malam baku pas ini.
1: Odoh,
2: sibuk
1: mantap
2: pasti
1: sekali.
2: Ya. Ya,
1: mungkin
2: bakar-bakar
1: ada yang mulai pikir dari sekarang tuh kan.
2: Iya betul.
1: Biar nanti memang sampai di sana juga bisa ikutan
2: juga
1: nonton bareng di sana.
2: Kita ya yang dari orang sana ada Ibu Helmi Tuda.
1: Ibu Helmi juga, berarti sudah di sana ini.
2: Mungkin sementara
1: sudah
2: dalam
1: siap. Perjalanan. Oh gitu.
2: Kemudian ada Ibu Miske Aka yang ada di seputaran Tombatu.
1: Yeah.
2: Tombatu, ya Tombatu.
1: Oke. Okay.
2: Iya, mudah-mudahan besok lancar-lancar dan merayakan dengan sukacita pasti.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul. Okay. Ya, baik, kita langsung ke dua lagu Anca Panca yang pertama kali, kemudian Kau Bukan Dirimu dari Dewi Yul. SMS WhatsApp sekali lagi dikirim dari sekarang.

WKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah love out loud yang seringkali disingkat LOL atau HAHA untuk menggambarkan situasi. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata HAHA dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh, tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan.

0: langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar gimana ya? Aduh gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro 1.

0: Kuatkan dirimu, Kongsa Padang Merapi. Kita lanjutkan lagi ya. Lain telepon di 0821-9583-5080.
1: Iya.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Kita lanjutkan lagi ya. Halo Ibu Ani, Kota Mobagu.
1: Ini yang gabung dari Kota Mobagu, delay ya.
2: Baru sama ketua.
1: Iya, selamat malam Bu Ani.
0: Ibu Ani, boleh tanya enggak kalau Ibu Ani dengarkan RRI melalui frekuensi apa ini? 92.
2: 92 ya.
0: Oh ya, oke. Baik. Kalau di Kota Mobagu gimana? Tanda-tanda nonton bareng bola di sana gimana, Ibu Ani?
1: Kenapa ketawa?
0: Siapa?
2: Kurang Messi dengan lagi. Sekurangnya.
0: Oke. Baik. Kita langsung ke topik ya, Ibu Ani. Kalau buat Ibu Ani sendiri gimana? Arti rumah buat Ibu Ani gimana?
2: Kalau arti rumah, itu rumah itu sangat penting kan?
1: Pentingnya bagaimana itu Bu Ani?
2: Itu cuma sangat penting. Rumah kan tempat tinggal.
0: Jadi kalau buat Ibu Ani seberapa penting Ibu Ani?
2: Seberapa penting, pokoknya itu penting itu tempat tinggal bersama keluarga dengan apa namanya kebutuhan sendiri itulah seperti itu.
0: Oh ya, oke, baiklah. Kong lagu apa ini malam Ibu Ani?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Aku tak rela.
1: Aku tak rela.
0: Tak rela?
2: Tak ingin terbakar itu apa?
0: Lagunya apa ini Ibu Ani? Aku tak rela atau apa nih? Aku tak rela.
2: Aku tak mau. Aku tak ingin kedua kali mengulang.
0: Jangan sampai dua kali mungkin.
2: Itulah.
0: Oh ya.
1: Itu sudah.
0: Itu jangan sampai dua kali berarti. Karena Panbers tadi sudah turun, kita pilihkan dari trio ambisi ya.
1: Ambisi, iya.
2: Jangan sampai dua kali, entahlah.
1: Tiga kali boleh.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Baik. Ani silakan lima spesialnya.
0: Jangan sampai tiga kali.
2: Tugas bersama ketua. Bersama Bung Maik, salam sehat.
0: Yo.
2: Bersama, bersama keluarga.
0: Iya, ya, terima kasih.
2: Mau kirim salam ke Ibu Haryanti, Bapak kabar. Ada kirim ke Ibu Esther Rita juga. Ada kirim ke Pak Yosi Rata Sambung. Cari kirim panjat di po apa di kowe. Pak Yosi juga Pak kabar, salam salam sukses. Ada kirim ke Pak Mut juga yang sedang monitor. Salam kompak. Keluarga keempat kelima, elektronik juga, elektronik pareko juga. Salam sehat, salam sukses. Oke.
0: Oke.
2: Sama Bung Mike, tetap semangat. Terima kasih.
1: Mike. Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke. Terima kasih.
1: Ibu Ani di Kota Mobagu. Menyapa untuk terempet teman-teman pendengar yang ada di Bolmut, ada Benny Jo, ada Om Aco,
0: juga
1: ada Tenteran Tipudul, Enci, apa kabar Enci? Ada Bung Islan ya, di Boroko ya Bung Mai?
0: Betul, ada Engkau Rahul juga di sana. Selamat malam, salam kompak ya. Semua aja yang ada di Bolmut, Kang. Baik, lanjut lagi.
1: Ya, Bro Satu, selamat malam.
3: Bro Satu, selamat malam Ruang Rindu.
0: Panjang umurnya. Ya,
1: baru disebut ya. Luar biasa.
0: Aduh.
1: Berarti untuk, memang so standby ya.
0: Iya.
1: Iya betul.
3: So standby memang.
1: Iya.
0: Kong so standby mau nobar ini atau bagaimana?
3: Nobar di rumah ini Bung Mike. Oh.
1: Ada. Bersama keluarga ya.
3: Iya.
1: Apa kabar Engku?
3: Datang, mau datang. Mau minum kopi kata.
1: Oh, minum kopi.
3: Iya.
1: Mar kabar ada bye-bye toh?
3: Kabar bye-bye sekali.
1: Iya.
3: Kurang yang nambah ini cuaca.
1: Oh iya, kenapa memang cuaca?
3: Abu
1: sekali. Oh iya, di mana-mana juga. Ini angin di mana-mana ya. Oke, Engku, iya. Silakan kita ke topik.
3: Oke.
0: Mm-hmm. Kalau Engku Rahul gimana? Arti rumah buat Engku Rahul apa?
3: Rumah adalah istanaku.
1: Rumahku istanaku ya.
0: Rumahku adalah istanaku. Yeah. Mantap tuh. kalau dari tadi saya tunggu kalimat ini sih.
3: Oh, bagi
0: selain rumah tempat teraman untuk kita pulang, itu yang kita tunggu. Rumahku istanaku.
1: Benar. Apapun rumahku itu istanaku. Ya.
0: Iya, betul. Oke.
3: Okay. Dia mau motor ke mau bersih.
0: Iya. Mau besar ke mau kecil. Toh?
3: Tetap itu istimewa.
0: Iya. Betul. Benar sekali. Yang penting gedung gang.
1: Oke, Engku, silakan lagu apa?
3: Telur lega man aman Kang, baik dengan terang pe ketua.
0: Iya.
3: Iya.
0: Oke.
1: Lagu apa dulu ini, Engku?
3: Lewio seturun tadi sebenarnya meminta mimpikan diri Umar mengganti jodoh dengan Black Sweet.
1: Judul?
3: Apa? Apa kok

0: Pertama-tama Jo, yang lagi tugas terang ke Ibu Ketua bersama dengan Bu Mike. Mm-hmm. Terima kasih soal angkat telepon, walaupun belum lama juga sih ada monitor, karena ada sibuk juga dengan laporan. Ya, maklum lah.
1: Iya.
2: maklum.
0: Iya. Tetap semangat diberkati Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan, harapan, Tuhan selalu memberkati. Amin.
1: Amin. Oke. Okay. Kuahul.
0: Ya.
1: Kalau Black Sweet, kau, aku dan dia, gimana? Atau ada, mau
0: ada
1: nostalgia?
0: Ada tiga orang, kan?
1: Ah, nostalgia mau?
0: Kau, aku dan dia aja.
1: Kau, aku dan dia. Nyapa apa tuh tiga orang tuh?
0: Bung Mike. Iya, Bung Mike itu pilihan kayak itu, Bung Mike.
2: Cuma lagu. Cuma lagu.
1: Dikirim. Oke.
2: Lanjut, Bung.
0: Oke, pertama-tama Jo, yang lagi selalu bang miss call ini terampe kawan Nua juga, apa kabar terampe Bung Benny Jo?
2: Iya.
0: So kirim salam nih, jangan maraju. Dia tuh hari apa kata dah bilang, gua udah masuk baru ingin pak kirim salam. Oke. Pertama Jo nomor satu. Apa kabar terampe Bung Benny Jo? Kalau boleh bang masuk silakan.
2: Iya.
0: Kalau kalah jari-jari nanti WA Jo Kang.
2: Iya betul.
0: Yang kedua, terang pe Ibu Fatmawati, apa kabar di Bitung Bunda? Selamat malam bersama terang pe bos besar. Apa kabar juga terang pe Pak Sagai?
2: Iya.
0: Tetap dalam lindungan Tuhan dalam tugas dan pekerjaan.
1: Amin. Apa
0: terlebih di masa lansia ini tetap kuat semangat, kuat makang, kuat
1: Iya.
0: Itu dia inti.
1: Oke.
0: Berikut Jo. Yang orang rumah, apa kabar mama putri saya, I love you, Seth. Dari A sampai Seth saja.
1: Wow.
0: Kakak-kakak juga, apa kabar, diberkati. Yang paling terakhir, for seseorang.
1: Ini itu
0: kurang for seseorang, Ibu Ketua, khusus for angkore. Khusus for angkore, jangan bikin sakit hati ulang.
1: Baiklah.
2: Dengan someone.
1: Oke, dan baik.
0: Jangan terlalu panjang, jangan di belakang, jangan kaget yang di belakang semua pasti yo. Itu jadul baik Ibu Ketua.
1: Baiklah. Oke, sip.
0: Yang paling terakhir Bu. Yang lagi mengantri di belakang, salam kompak, salam persahabatan dan akhir kata selamat malam.
1: Oke, terima kasih.
2: Iya, itu
1: ya. Korahul Balmut ya.
2: Luar biasa malam ini yang masuk ini Balmut dan kota-kota Mobagu, ya luar biasa.
1: Oke,
2: Bung Michael. Sekali lagi yang ingin nobar bersama, ya, ini kita nantikan ya di auditorium Malalayang. Dan yang pasti kalau banyak orang yang datang, orang lebih semangat untuk nonton, ya.
1: Iya, nonton bareng ya, nonton sama-sama kita di sana ya.
2: Oke,
1: jangan sampai tiga kali Triwambisi, Black Sweet, kau, aku dan dia.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan

0: gitu loh, Lela. Cintan, ikut Cintan, cintan.
1: Iya, Cintan, Cintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini-sini, kan dulu, sini, sini, duduk. Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, kan, sini kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kala.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Tiga tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kelihatan Allah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Ya, akhirnya kita sudah tiba di sesi terakhir ya, Ibu Ketua ya.
1: Iya, untuk line telepon ya.
0: Dan kita kasih kesempatan untuk 3 penelpon terakhir sekaligus akhiri kebersamaan kita untuk malam hari ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Langsung saja, oke.
1: Iya, Prof. Satu, selamat malam. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam Ruang Ribu, Ruang Berbagai Itu, Memori Lewat Lalu.
0: Selamat malam,
1: Pak Junaidi.
2: Bu Michael.
1: Iya. Ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Pak Junaidi?
2: Pak Junaidi Lambon.
1: Iya. Apa kabarnya dulu ini Pak Junaidi?
2: Bagaimana?
1: Kabarnya?
2: Kabar Alhamdulillah, iya. Sehat walafiat dan cerah.
1: Iya.
0: Bagaimana suasana Ambon ini, nobar, Pak Jun?
2: Oh, ini keterang sini. Ini cuma dengar di radio, baik. Karena di HP kurang menjelaskan.
0: Oh, ya. Baiklah. Oke, Pak Jun, kalau Pak Jun gimana topik kita malam ini? Akti rumah buat Pak Jun.
2: Seperti Kural bilang tadi, sebagai istana ya. Itu betul, cuma kita tambahkan sedikit istana dan itu juga sebagai tempat persinggahan, itu hanya sebagai tempat persinggahan ya. Walaupun apa nama kita di sendiri atau ya harus sendiri sendiri tetap itu yang musik sendiri persinggahan. Oleh karena apa, kalau setelah kita dipanggil oleh yang berkuasa ya selesai kegiatan.
0: Berarti kalau sudah dipanggil, kalau sudah dipanggil berarti kita ke rumah masa depan dong.
2: Iya, yeah. Masa depan itu betul, masa depan itu betul.
1: Rumah abadi.
2: Setelah kita orang itu anak-anak cucu-cucu yang namanya persinggahan sementara bagi kita.
0: Baik, oke.
1: Okay.
0: Kita langsung ke lagu Pak Jun.
1: Lagu apa Pak Jun?
2: Kita mau minta coba barangkali ada satu lagu Maria dari
0: Jamal Mirdad.
2: Jamal Mirdad.
0: Oh, yeah. Ada itu kan? Bukan Catalina ya?
1: Makanya biasanya Catalina.
2: Itu senada, ya Catalina aja.
0: Gitu. Kalau nggak ada lagunya itu, oke. Okay.
1: Ya baik, silakan. Ya,
2: boleh kalau nggak bilang Catalina, boleh juga.
1: Iya.
0: Saya coba cari dulu ini ya.
1: Cari yang Maria dulu ya. Iya.
2: Maria itu oleh karena beberapa malam lalu itu isi antar Catalina atau Maria juga. Atau.
1: Iya.
0: Halo.
2: Ada yang lain? Kalau yang lain bilang Maria itu hanya pamer. Saya bilang, Mbak, itu ada juga Jamal Mirdad. Saya butuhkan kemarin malam.
0: Bukan, bukan Jamal Mirdad.
2: Apa?
0: Julius Sitanggang Maria.
2: Oh, Julius Sitanggang nih. Oh, iya betul. Kita tadi betul suruh kita bayangin ya, Julius
0: Sitanggang. Jadi yang mana lagunya mau pilih? Catalina atau Maria?
2: Catalina,
0: oke, okay. Baik. Yeah, langsung kirim.
2: Okay. Mumai bersama ini ketua. Salam sehat dan kembali semoga diberkati Tuhan selalu ya. Siapa lagi? Bunda Ibu Elsa kali ini selamat malam harapan diberkati Tuhan juga ada di sini di semua. Selamat malam di sini. Selamat bersama kerumah kali. Juga ditunjukin selamat malam harapan sehat juga Bung Aco yang ada di Bolmus selamat malam dan harap sehat juga. Ada terakhir kita punya Ibu Yudi apa si apa Air Mandidi ya, selamat malam dan harapan sehat segera berkembang. Itu dulu Bu Mai, terima kasih banyak.
0: Yo.
2: Selamat malam.
0: Ya, terima kasih. Selamat malam.
1: Apa kabar untuk Ayu di Mesohi? Ya, kalau lagi mendengarkan, Ayu bergabung. Pak Muti Ampana, ya selamat malam semua. Ya, mari merapat ya, kita nobar ya. Lagi di belakangnya Pak
0: Junaidi tadi.
1: Prosatu selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Iya.
0: Halo.
3: Michael dan Ibu Ani.
1: Iya, akhirnya tersambung kembali ya. Bung Yos, apa kabar?
3: Ya, kabar baik.
1: Kabar baik. Kenapa tadi terputus?
3: Jaringan.
1: Oh iya. Jaringan. Baiklah kalau okay. begitu. Ada menobar di mana ini, Bung Yos?
3: Menunggu nobar.
1: Ya. Apakah di Erma Didi ada disiapkan?
3: Oh, kalau di Erma Didi.
1: Tempat.
3: Tempat nobar. Kadang-kadang. Cuma di rumah sendiri.
1: Oh, berarti yang disiapkan untuk Pildun ini enggak ada di Erma Didi.
0: Oh, oke, berarti orang langsung ke topik aja ya, baik. Pak Yos. Kalau Pak Yos gimana arti rumah buat Pak Yos?
3: Arti rumah itu tempat kehidupan rumah tangga. Dan rumah itu penting, rumah itu adalah istanaku. Walaupun tidak berbintang 5, tapi itu istanaku.
1: Saya kira bintang 7.
0: Tempat kita huni gitu ya.
1: Oke.
0: Baik, lagunya apa malam ini,
1: lagu
0: Pak?
1: Apa?
0: Yos.
3: Just Baker, Jo. Baby Blue.
0: Baby Blue. Oke deh.
1: Untuk baik. Siapa ini lagunya?
3: Untuk 5 yeah. orang ya. Pertama buat Ani di kota. Terima kasih salamnya. Semoga sehat-sehat selalu.
1: Iya. Yeah.
3: Kemudian ada Ibu Natalia yang ada di Palu.
1: Palu,
3: semoga dalam iya. perjalanannya sehat-sehat selalu. Ketiga ada Ibu Elis, Elis yang ada di Bitung, bersama Ibu Hermina yang ada di Bitung, dan terakhir buat Pak Royke yang ada di Lelem.
0: Iya.
3: Itu okay. saja Bung Michael.
0: Baik.
3: Semoga dua sejoli ini sehat-sehat selalu.
0: Ah,
3: berbahagia selalu. Terima kasih.
1: Yo. Terima kasih, selamat malam. Ya. Yes, yang ada di Erma Didi ya. Di Kecamatan Erma Didi juga ada Ibu Katrin Kuntak, selamat malam.
0: Iya.
1: Di Kendari. Iya, ada Pendeta Henry Kuntukahu oleh sekeluarga, salam bahagia. Ya, salam kasih juga yang ada di Sawangan, lagi mentok kata Kang. Sawangan semua tak terkecuali yang mendengarkan.
0: Yeah.
1: Selamat malam semua. Mudah-mudahan okay. boleh Mbak Uni bersama keluarga sebentar.
0: Okay, kita masih bisa dapat sesi terakhir untuk dua penelpon lagi. Kita langsung hadirkan dulu dua lagu ini.
1: Berarti
0: ya.
1: Masih ada satu kali lagi.
0: Masih ada sekali lagi untuk sesi lain telepon. Ya, kita akan hadirkan Rupi Peter Maffay dengan Catalina, nanti disusul Shores Baker dengan Baby Blue.
1: Oke, baiklah.

0: Iya, dan akhirnya George Baker ya dengan baby blue-nya mengantar kita di sesi terakhir. Dua ya, penelpon dua terakhir. Langsung ya, saja.
1: Oke, Pres 1 selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bu.
1: Hampir terlucu lagi kan?
0: Aduh, siang. Luar biasa, Bu, perjuangan ini nogang, Bu. Iya. So, siap-siap ini, Bu. Mau nobar.
2: Di rumah Jo.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, sekarang kalau Bu
2: ini ada kabupaten Sotum.
0: Nobar ya. Oh, nobar ya, betul.
2: Kopi kata frame dan nobar.

0: Nah,
1: Oke. Okay. Baiklah.
2: Terang ke topik, Jo. Bu.
0: Ya, topik. Dan yang tentunya jadikan juga rumah itu sebagai sekolah pendidikan bagi anak cucu yang
1: lain. Ya, oke, okay, mantap. Kalau begitu terang langsung ke lagu. Lagunya.
0: Lobo.
1: Biasa. Stony.
2: Yeah.
1: Oke.
2: Okay. Asal bukan batu akik,
0: ya.
1: Langsung okay, buat siapa lagunya?
0: Pertama-tama tentunya yang model tadi ada pesannya di Ambon, terima kasih di dalam. Dan juga ada Pak Agus yang ada di Karombasan, selamat malam Pak Agus. Dan juga ada Turante Nyong Wempi.
2: Nyong Wempi, iya.
0: Semoga ada sehat bersama keluarga. Yang keempat ada Turante Ibu yang ada di Kota Mobagu, selamat malam Ibu Ani. Pak Aco. Yang paling terakhir Turante Usi yang ada di Bedal, yang sekarang ini ada di apa? Mana Kote?
1: Nabire.
0: Iya. Kalau balik basuran itu rumah kita.
1: Iya. Oke.
0: Terima kasih.
2: Selamat
1: baik,
2: malam.
1: Terima
2: Om
1: kasih.
2: Aco yang ada di Bolmut ya. Akhirnya boleh tergabung malam hari ini. Yeah. Apa kabar untuk Terampe Ketua Fans Pro 1, Pak Dr. Anas Lobi Pusung bersama dengan Ibu Emanda. Juga cucu terkasih. Ibu ulang tahun Kang besok. Iya. Kemudian juga menyapa untuk Terampe Wakil Ketua Pak Novi bersama dengan Ibu yang ada di seputaran perumahan di Mapanget ya. Mudah-mudahan lagi mendengarkan. Juga untuk sekretaris Ibu Kristiati Pusut. So OTW pulang ini Kang dari Modo Winding, hati-hati di jalan. Juga ada bendahara Ibu Yuke Lagunde. Oh sudah kok tadi Ibu Yuke Kang. Semua pengurus juga anggota dari A sampai Z tak terkecuali juga FKP-nya ya. Oke, di belakang Pak Aco penelpon terakhir. Prosatu, selamat malam.
3: Halo.
1: Halo, Prancis.
3: Ya, terakhir.
1: Apa kabar, Prancis?
3: Oh, Prancis.
1: Ada baik-baik, Prancis.
3: Prancis menang.
2: Mau bertarung dengan kita berarti ini Esther ini. Mau lawan Pak kita England ya.
3: Ibu Anet, coba bilang begitu ke satu Prancis itu di samping.
2: Oke deh.
1: Tolong
2: masing berdoa supaya Trompe jagoan menang.
3: Iya. Amin.
2: Oke, silakan.
3: Menang jadi arang.
2: Mar mau nobar di mana dang Nestar?
3: Terang cuma happy happy aja.
2: Mau nobar di mana dang?
3: Jangan jadi satu jadi satu perbedaan kan?
2: Iya betul.
1: Kok mau nobar di mana kata ini? Ada tanya mau nobar di mana?
3: Mau nobar
1: di Prancis?
2: Di mana?
3: Kemana-mana.
1: Oh.
3: Ya. Kita penyong so berangkat. Mau nobar. Tinggal kita no.
1: Oke. Okay. Okay, baiklah kalau begitu.
2: Langsung ke topik.
3: Topik kalau rumah sebenarnya dari tadi kita dapat jawaban so dijawab. Tapi kan jadi kalau apa
1: tambah sedikit jo.
3: Tambah sedikit jo. Itu adalah tempat ternyaman.
2: Ternyaman.
3: Dan satu impian bagi sebuah keluarga.
2: Iya.
1: Mantap
2: sekali.
1: Bagi tuh.
2: Kita buka di mana ini?
1: Oke.
3: Okay.
2: Kan okay, dan iya. Mantap.
3: Iya. Di rumah kan.
2: Oke. Okay. Iya.
1: Kong lagu apa ini?
2: Lagu apa kata?
3: Lagu dari masih dengan Westlife.
2: Judul
3: My Love.
2: My Love. Oke, okay, silakan dikirim.
3: Masalah pertama tentu yang lagi bertugas. Terampil Bung Mike.
1: Yo.
3: Ibu Anet juga, terima kasih untuk kalian berdua.
2: Iya.
3: Tetap semangat dan selamat bertugas.
2: Iya. Yeah.
3: Dan sampai akhir Kang.
1: Iya.
2: Jelas.
3: Semoga sebentar pulang Ibu Anet, untuk Ibu Anet dan Bu Mai. Semoga tiba di tempat tujuan dengan tidak kurang satu apa.
1: Iya, terima kasih.
3: Oke, lanjut. Lima
2: spesial.
3: Orang spesial. Spesial karena kalau mau bilang itu kan banyak.
2: Yeah.
3: Spesial mewakili dong.
2: Iya, betul.
3: Mewakili pertama yang barusan lewat. Terapi Pak Aco.
2: Iya.
3: Yeah. Ini salam ya, salam kompak.
1: Yo.
3: Bersama keluarga. Dan yang kedua ada Terapi Pak James yang ada di Winurangian, membantu Nyala Tagabung siang kali.
2: Oh, Nyala Tagabung Mar ada Babakar
1: sementara.
2: Sementara Babakar nasi jagang.
3: Ada Babakar nasi jagang.
2: Iya, Pak Esther nih ada pengundang.
3: Nyala ada apa no? Nyala pengundang. Iya, tamangkunya pengundang.
2: Oke, dan kalau begitu lanjut.
3: Lanjut Nyala pengundang. Yang ketiga ada mau balas-balas gitu yang okay. Selama tadi ada Terapi Pak Raiko yang ada di Lelup, terus ada Perancis, ada Franky yang ada tumpaan, terus ada Ani yang ada di Kota Mubagu.
2: Okay.
3: Tak gantung kita tuh satu biar Jo
2: nanti sudah pulang. Nanti saya mau pulang.
1: Nanti aku ganti.
3: Sayang Jo selalu.
1: Oke.
3: Okay. Terapi Bu Mai,
1: Bu
3: Francis, Ibu Anet, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Dan selamat bermalam ini.
1: Terima kasih.
2: Selamat malam.
3: Dan selamat malam.
1: Selamat malam Francis. Ya.
2: Menyapa untuk ada yang ada di seputaran Bitung ada bersama Ibu Eb. Selamat malam. Juga ada Pak Juanda, Ibu Meno, ada Pak Sagai. Semoga ada sehat-sehat.
1: Semua aja yang ada di Bitung Krang.
2: Oke. Okay.
1: Baik. Torang langsung lanjut dengan membacakan SMS WhatsApp ya.
2: Bung Didai bersama dengan Uni ada di Sagrad. Iya, selamat malam ya. Keluarga besar Ramelan Ole yang ada di Bimoli. Oma Opa, Mami Papi, juga ada Kimi. Sarah, Rece, Rebecca, ya, semua yang ada di keluarga besar Lumoring. Ini yang
1: untuk line telepon sudah kami tutup ya. Jadi untuk line telepon sudah kami tutup.
2: Saya akan bacakan
1: SMS dulu.
2: Yang masuk malam hari ini ya.
1: SMS dulu. Nah, di awal.
2: Ya. Oh, ternyata dari Nona
1: Kanaan.
2: Selamat malam Kak Maiko dan Ibu Anet.
1: Yo.
2: Minta lagu Nova Urba judul Jurang Pemisah. Salam buat Bunda Els. Ini kenapa ya? Ibu Anet ini baca. Ini baca dalam hati. Ini baca dalam hati. Oh, rumah tempat berbagi suka dan duka, ya. Cuma lewat SMS karena kalau Vina pe suara, oh kasihan. Ada orang bolmut, ya jaga SMS. Hina-hina, kasihan Pak Vina, deng Bunda Els. Setiap kali Vina masuk di Pro 1 RRI. Kasih yang ternyata ada yang menghina-hina katanya kalau Vina mau masuk. Jadi ya untuk teman-teman semua pendengar, kasihan ya, kita harus saling menghormati, menghargai. Janganlah kita saling kasih yang mendiskreditkan orang lain, Kang Bung Michael. Kasihan toh. Apapun keadaan toh, orang semua adalah ciptaan Tuhan, ya.
1: Yang manusia pasti buat Vina
2: adalah ciptaan Tuhan.
1: Tetap bersabar aja Vina ya.
2: Semangat Vina.
1: Ya. Lanjut ke WhatsApp.
2: Saya lanjut lagi ke WhatsApp ya. Sekali lagi untuk Vina, tetap semangat ya. Oke.
1: WhatsApp yang pertama WhatsApp dari yang
2: pertama saya bacakan dari paling bawah ini, siapa nih? Dari 0823 9435 sekian-sekian. Malam.
1: Malam, baik.
2: Satu sukses, semangat, sehat, bahagia dengan keluarga masing-masing. Tetap jagoan Ayang Prancis. Aduh. Lagu Titik Sandora
1: Tante Cerewet. Iya.
2: Dari Maneke Dipaniki Peru. Mana dong tuh? Tuh apa dan kesiang? Topik. Aduh. Lain kali mesti ada topik nih.
1: Terima kasih buat Ibu Aneka yang ada di Paniki.
2: Oke.
1: Lanjut.
2: Selanjutnya mana dia?
1: Di atasnya.
2: 0822 sekian-sekian. Selamat malam Bung Mike dan Ibu Anet. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Topik rumah adalah salah satu faktor utama dalam kehidupan yang sangat berarti. Lagu Anggrek Ungu dari Irfan Jona. Kirim buat Pak Junaidi di Ambon, Ibu Ani di Kota, Ibu Elizabeth, Ibu Ros, dan Ibu Jenny. Salam semuanya, tetap sehat selalu. Buat yang tugas, Bu Mai dan Ibu Anet, semoga diberkati Tuhan. Amin, terima kasih.
1: Ya, di atasnya siapa Pak Jun, ini? Apa Pak, siapa tadi?
2: Pak, dari Pak Mut ya, di Ampana.
1: Di atasnya Pak Mut, itu saya sudah Pak terlanjur Mut, buka.
2: Terlanjur dibuka,
1: iya. Ya. Ibu Agnes Telling
2: ya,
1: tuh.
2: Panjang sekali. Ya, Ibu Agnes, ya, selamat malam. Rumah adalah tempat untuk berteduh, tempat ternyaman untuk pulang, tempat ternyaman untuk istirahat, tempat ternyaman untuk tinggal, dan orang-orang tercinta yang tinggal di dalam. Salam untuk lima spesial, Bucan Aurina, sehat. Oh iya, mudah-mudahan cepat sembuh ya untuk Ibu Aurina ya.
1: Oh iya, lagi sakit katanya, cepat Ibu pulih. Oke.
2: Okay. Ibu Natali di Toli-Toli, Pak Junaidi di Ambon, dan Ibu Rosi Leilom. Besar harapan ada sehat-sehat semuanya, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah masing. Amin.
1: Iya.
2: Bu Anet dan Bung Mike sehat selalu, sukses, bahagia, diberkati. Amin.
1: Amin.
2: Bu Anet, makasih banyak. Lagu
1: sama-sama.
2: No Regret dari Samantha Jones.
1: Oke, okay, iya. Siap.
2: Untuk yang ada detailing, Mami Foni bersama dengan Papi, anak-anak semua, Net tak terkecuali. Salam sayang, salam hormat. Oke. Okay. Selanjutnya 0821 sekian. Aduh, ternyata cuma bawa telepon, Kang. Aduh, kasihan. Ini banyak sekali yang bawa telepon ternyata, Kang. Selamat malam, Burung Rindu, memori lewat lagu. Ini siapa dan kenapa tidak lagi dilanjutkan? Oh, Pak Sagai ya? Pak Sagai kah?
1: Bukan.
2: Bukan. Putri yang Pakaya. Cuman selamat malam dan tidak menjawab topik.
1: Sudah tadi itu.
2: Oh, sudah.
1: Ibu Ani itu.
2: Oh iya. Oke, kalau begitu.
1: Ada yang terlewat kayaknya. Siapa di bawahnya ini? Ibu Ani ada dua nomor di bawahnya Ibu Ani ya.
2: 0823 9476 sekian. Selamat malam, Burung Rindu dari Ibu Sarinya di Talaut ya. Mangaran Talaut. Rumah adalah tempat berkumpul satu keluarga, tempat berdoa, juga tempat yang aman. Salam buat Bung Mike dan Ibu Ketua. Salam kenal dari Ibu Sarina dari Mangaran Talaut. Ya, salam kenal balik ya Ibu. Salam buat Ibu Ade Estrita, Ibu Fatmawati juga yang bergabung. Salam kompak di udara. DP lagu Merah Menahan Benci untuk yang lagi siaran.
1: Okay.
2: Terima kasih. Terima kasih ya Bu Sarina di Talaut ya.
1: Merah Menahan Benci, Neti Sitompul ya.
2: Masih ada kah Bung Michael?
1: Iya, di atasnya ada Ibu lagi. Talaut itu.
2: Selamat malam Ibu Anak
1: Usi
2: dan
1: itu.
2: Bung Mike, Usi Nabire. Aduh, kenapa tidak bergabung tadi Usi Jane? Rumah adalah tempat untuk segalanya selain untuk tempat berkumpul. Terus lagu The House of the Rising Sun by Animals.
1: House of the Rising Sun.
2: Berdua, terima kasih. Sama-sama Usi. Tuhan memberkati ya. Salam rindu juga untuk Ma Edit, ada salam kata dari Usi. Nah, kayaknya so selesai membacakan semua.
1: Ah, sudah
2: Mike,
1: ya.
2: Sebelum ke lagu-lagu yang di request, kita mau tanya dulu. Kalau Bu Mike apa tadi? Rumah apa?
1: Rumah sendiri? Tempat pulang.
2: Nyaman, iya. Tetapi kalau menurut Anet, nyaman pulang kalau suasana di dalam rumah juga, anak-anak, suami atau istri. Orang sampai di rumah juga jangan cuma mengada-mengada di HP. Tuh, baku mengada di HP, badiam-badiam, sampai tidur makan juga di meja makan cuma di HP.
1: Jadi sudah dikuasai oleh gadget ya.
2: Iya. Mau istirahat, mau apa semua komunikasi kan penting. torang lalala capek-capek kalau torang ada waktu-waktu sayang di rumah toh, berbagi
1: betul.
2: Cerita, berbagi pengalaman, alangkah indahnya.
1: Iya.
2: Itu dari kita untuk melengkapi sesi dan topik kita tentang rumah.
1: Baik.
2: Bu Michael.
1: Oke.
2: Okay. Oke.
1: Okay. Iya, dengan demikian
2: sudah selesai semua. Dengan demikian ya.
1: Iya, berakhir sudah untuk Ruang Rindu malam hari ini dan terima spesial untuk seluruh pendengar setia yang ingin nonton bareng ya.
2: Ya, ditunggu nanti kehadirannya.
1: Jadi RRI mengajak Anda dengan layar yang besar, sound system yang jernih, parkiran yang luas. Silakan Anda datang ke auditorium. Iya, auditorium RRI Melalayang.
2: Iya, betul.
1: Untuk besok dini hari jam 4 ya, Prancis versus Inggris.
2: Iya.
1: Kemudian nanti Seninnya final 1-2
2: ya.
1: Spanyol versus Argentina.
2: Mari sama-sama orang nonton di sana ya.
1: Baik, kalau begitu dengan demikian ya, saya Mike yang bertugas.
2: Saya Anne.
1: Mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas kembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: keras ke pelatih asal Jerman ini kan. Banyak orang bilang sebaiknya dia diganti Pep Guardiola dan sebagainya gitu kan. Menurut saya itu juga keblinger juga sih. Karena kan gini, Inggris bisa ke level semifinal aja kan nggak ada yang menduga gitu. Kan.
1: Yeah.
0: Bukan maksudnya meremehkan Inggris ya, tapi kan Inggris menjadi Inggris. Dilulukan medianya banyak membahas, tetapi selalu tidak sejalan dengan pencapaian dan apa yang dicapai Tuchel di Piala Dunia kali ini kan mesti direspek, bahwa lepas bahwa keputusannya blunder strategi melawan Argentina, menurut saya sepanjang Piala Dunia ini Inggris bermain sangat bagus,
1: yeah,
0: gitu kan. Cuma lagi-lagi kuncinya apa adalah apakah setelah mood pemain secara mental semua
1: terkalah
0: hitungan pertandingan, soalnya hitungan cuma hari doang kan.
1: Iya.
0: Dan satu lagi perlu diingat bahwa Piala Dunia kali ini kan pertandingannya banyak sekali ya.
1: Iya.
0: Artinya secara fisik teman-teman benar-benar terkuras. Kalau kita ngomongin Inggris aja gitu kan, kelihatan bahwa sebenarnya faktor penyebab dia kalah melawan Argentina juga saya lihat banyak faktor fisik gitu kan. Begitu masuk menit 70-60 rata-rata pemain sudah merosot gitu kan.
1: Iya.
0: Apa namanya, karena pertandingannya kan jaraknya waktunya pendek-pendek dan kemudian pesertanya begitu banyak gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi bisa dibayang. Jadi saya menurut saya memang tadi mungkin akan banyak rotasi di antara kedua tim. Artinya kalaupun dibilang bahwa tidak ada glory yang diperebutkan, setidaknya memberi caps pada pemain-pemain sebagai bentuk apresiasi. Seperti misalnya Kobe Mainoo di Inggris yang sampai detik ini kan belum main gitu kan. Pendukung MU kan berharap kasih kayak jam terbang gitu kan. Menurut saya juga pantas kesempatan. Sementara juga Prancis juga kurang lebih sama, banyak pemain muda mereka yang perlu mendapat kesempatan. Tapi lagi-lagi ya tadi yang paling seru adalah menunggu Mbappe, Kane atau Bellingham untuk menjadi top scorer.
1: Baik, iya, kita tahu mendengar lagi ya Bung Aryo, ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam.
2: Malam Pak Lukman,
1: ya.
2: Pak Aryo.
1: Iya, malam Pak, silakan.
2: Soal top scorer ini emang benar-benar ketua kali-kali ya. Tapi kan nggak mungkin kalau si Mbappe itu mengikhlaskan top skornya itu ke Messi, kan nggak mungkin sekali ya. Pasti dikejar juga gitu kan. Ketika Messi udah dapat 9 dan Mbappe baru 7 gitu kan, setidaknya kan Mbappe harus 3 kan, harus hat-trick kan.
0: 88 ya, Pak, keduanya sama nih
1: sama,
0: Pak.
1: Sama 8 ya. Beda 8, di asis ya, Bung Aryo ya.
0: Iya, asisnya Messi lebih banyak, tapi asis.
2: Iya.
0: Tapi sama-sama 8.
2: Harusnya si Mbappe ya setidaknya 1 atau 2 ngegolin lah. Ketika Argentina ini kalah sama Spanyol sih, siapa tahu juga kan, enggak tahu juga kita kan.
1: Iya.
2: Dengan itu pasti dong si Mbappe pasti dari Pak Thomasnya itu loh Pak Lukman, 3-0 ya buat Prancis Pak Lukman.
1: Baik. Terima kasih. Ini luar biasa kalau sampai 3-0 kayak, apakah akan sejauh itu atau tetap akan tipis-tipis saja nih Bung Aryo, sengit ini.
0: Tapi kalau kita melihat sejarah Inggris itu mungkin sangat terjadi sih. Di Piala Dunia 90 mereka masuk semifinal.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya mereka di peringkat 4, kalah juga di perebutan peringkat 3. Sama di Piala Dunia 2022 juga situasinya sama. Mereka kira jadi peringkat 4 karena memang tadi kan faktor mental sudah melorot tadi kan. Tapi saya sih memang menggarisbawahi soal Mbappe itu ya. Ini kan sebenarnya nih Mbappe memang dia kan top scorer Piala Dunia edisi sebelumnya nih. Satu itu. Kedua, Messi ini kan gelar yang belum dicapai di Piala Dunia. Satu-satunya kan tinggal top scorer. Kalau ngomongin pemain terbaik dia sudah dapat gitu kan. Tim juara dia sudah dapat gitu kan. Itu yang mungkin dalam arti kalau kita ngomongin ego individu di superstar ini gitu kan.
1: Yeah.
0: Jangan kasih lewat itu si Messi gitu kan.
1: Bahannya
0: gitu kan. Mungkin itu yang akan sangat menarik. Tapi lagi-lagi kalau Mbappe bermain ini dual itu juga nggak bagus buat timnya. Karena Inggris ini memang kunci permainannya sepanjang Piala Dunia ini adalah kolektivitas yang sangat kuat gitu kan. Dan ini bisa jadi bumerang juga buat Prancis. Tetapi lagi-lagi di atas kertas sebenarnya kan bisa dibilang bahwa Prancis ini unggulan utama ya, setara dengan Argentina. Bahkan orang juga sempat berpikir bahwa finalnya kayaknya gak pulang 2022 lagi gitu kan.
1: Yeah.
0: Prancis ketemu Argentina, tapi kemarin ternyata hidden gem kebalik gitu kan, ternyata anti klimaks. Kemudian ternyata Spanyol menunjukin kelasnya sebagai negara kuat juga gitu kan untuk lolos ke final. Saya sih lihat seperti itu gitu kan. Ya pertandingannya tetap menarik. Dua tim yang penuh bintang ya. Jadi saya rasa kita juga pasti sudah menyaksikannya sih untuk gelar-gelar

0: Tapi ketika pertandingan besar ditentukan oleh pemain bintang, siapa yang lebih memiliki kemampuan mengubah pertandingan secara individu gitu, Mbappe atau kombinasi Kane Bellingham?
1: Nah, kalau melihat ini memang menarik tuh sebenarnya ya, sosok Mbappe dan mungkin Jude Bellingham ya. Jude Bellingham ini kan walaupun dia artinya bukan striker, tapi kan kelihatan bahwa dia lah motor permainannya, ofensifnya Inggris ya. Malah saya tuh punya feeling gitu kan, pertandingan ini nggak bakal terjadi skor besar. Artinya kalau salah satu tim sudah bikin satu gol atau dua, apa kalaupun apa margin dua gol, tapi selisihnya nggak bakal selisih satu gol gitu kan. Ya artinya Mbappe pun kalau bisa bikin gol cuma mungkin nambah satu, dengan asumsi berharap Messi nggak bikin gol kemudian di sisi lain saya melihat memang PR-nya Kane sama ini kan butuh, kalau untuk menyamai rekornya apa golnya Mbappe kan butuh dua gol lagi gitu kan. Saya melihat kecenderungan Bellingham yang grafik permainan lagi menanjak, sementara Kane kita nggak bisa bohong usia 33 tahun lepas bahwa dia pemain yang pemain yang pintar ya, untuk pemain seusia dia, striker yang gak terlalu banyak lari dan macam-macam penempatan posisi yang bagus, tapi lagi-lagi fisik kan gak bisa bohong, pertandingannya emang sudah banyak, dan Kane ini kan termasuk pemain yang jadwal bertandingnya di level klub dan di timnas ini kan tinggi sekali, Bayern Munchen sampai semifinal Liga Champion gitu kan, dan mereka di final di kompetisi domestik semua kan dia jalanin, jadi sampai benar-benar mentok dan sekarang lanjut piala dunia, bisa kebayang bagaimana kondisi fisiknya gitu kan, udah burn out mungkin tapi lagi-lagi gengsi tetap di atas segalanya ya, artinya gengsi Inggris, Tuchel juga gak mau jadi makin bulan-bulanan pers Inggris, sementara Prancis ya tadi, Mbappe ya pengen mengukir ini kan juga jadi rekor tersendiri, kalau dua tahun berturut-turut, apa dua edisi berturut-turut menjadi top skor piala dunia ya.
0: Baik. Ya, Bung Arya terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
1: Salam olahraga juga. Ya.

Dan posisi ketiga di Piala Dunia 2026 ini akan mempertemukan Prancis versus Inggris ya, yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti ya.

Dimana memang pertandingan ini diperkirakan akan berjalan menarik karena kedua tim sama-sama kecewa setelah gagal ke final. Prancis tersingkir oleh Spanyol 0-2, sedangkan Inggris kalah tipis dari Argentina 1-2.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: menjadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers dari Kejaksaan Agung tentang pelimpahan kasus dugaan korupsi Don Rito.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Brigjen Barowindo dari Korps Mabes Polri, yang terhormat Kombes Budi, Kadif Humas Polda Metro Jaya, dan rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan siang menjelang sore baru saja kita menerima tim penyidik Kejaksaan Agung barang bukti dan tersangka dalam perkara PTA Sabri dan Krakatau dan juga PLN Blackout, dan bagaimana barang bukti sebagaimana saudara ketahui yang secara resmi penyerahan administrasi penyidikannya sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin dan berlanjut, dan hari ini yang terakhir. Apa saja yang diserahkan dan sudah diterimakan oleh dari penyidik Kortas dan Polda Metro kepada penyidik Kejaksaan Agung. Telah hadir di sini ada Brigjen Barowindo dan Kadif Humas Polda Metro Jaya. Silakan waktu dan tempat kami silakan.
3: Terima kasih Bapak Anang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan media yang kami hormati, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, seluruh penanganan perkara ini pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2006 telah diserahkan oleh Kortas Tipikor Polri kepada Kejaksaan Agung. Pada hari ini proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka barang bukti elektronik dan barang bukti non elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Kortas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih atas sinergi dan koordinasi yang telah terjalin dengan seluruh pihak dalam rangka memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, kami mengajak seluruh pihak untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menjalankan proses hukum ini dengan hingga tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, memang benar penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu berupa uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan penyidik dan penetapan tersangka atas nama EPA, dan di saat bersama juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara EPA untuk diperiksa sebagai tersangka. Berdasarkan dari seprindik penyidik Kortas Polri, untuk satu perkara itu terkait dengan TPPU dan ASABRI. Sepengetahuan saya sangat asli karena sudah dicek oleh dari API kalau misalnya. Tapi mungkin nanti ada Pak Kadifudas Polda yang lebih mengetahui.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kami mohon izin Kapus Penkum Korkakortas Direskrimsus ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini, penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan hari ini, barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram, dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/00016.00/2026 tanggal 14 Juli, 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan.

0: tentu kita sama-sama menyampaikan bahwa hasil penyerahan perkara lanjutan yang dilaksanakan hari ini artinya tugas dan wewenang tanggung jawab dari penyidik joint investigasi ini sudah kita serahkan secara resmi kepada penyidik Kejaksaan Agung.
1: Yang untuk periodenya saya nggak tahu aja ya. Periodenya Januari 2026 sampai dengan sekarang periodenya ya. Terkait dengan bagaimana penggeledahan itu tergantung nanti kepada kepentingan dari penyidik. Yang jelas sebagaimana saudara ketahui beberapa tempat sudah digeledah dan didapati beberapa barang bukti dan barang bukti sudah diserahkan dari penyidik Portas kepada penyidik dari Kejaksaan Agung. Dan baik keasliannya juga sudah dipastikan, sudah diuji. Dan penyimpanan pun kami yakinkan di tempat yang aman, baik itu emas maupun jumlah uang dan dokumen-dokumennya. Terkait bagaimana sikap nanti kita tergantung pada kewenangan penyidik. Yang jelas kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Fortas Polri maupun di Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Prinsipnya kami akan transparan dan akan tetap memberikan perkembangan informasi dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Demikian. Saya tidak memasuki ke situ karena ini masih dalam tahap perkembangan penyidikan, sepenuhnya kewenangan penyidik. Tetapi kami menerima seperindik hanya tiga. Kita fokuskan ke sana ya. Terkait dengan isu-isu kami tidak bisa mengomentari. Kada emas, ya nanti diperiksa oleh penyidik. Saya tidak tahu pasti. Ya nanti kan tinggal diperiksa ya. Baik. Sudah. Dibatasi satu lagi aja ya.
0: Ya, kita menjawab ini berdasarkan keyakinan penyidik terkait tentang dua alat bukti yang cukup. Atas dasar itu sehingga melalui proses gelar perkara ditingkatkan status menjadi tersangka dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Tadi yang ditanyakan Mas Dipo, kami ingin kita sama-sama memberi ruang kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja. Tadi sudah disampaikan ke Puspenkum bahwa ini transparan. Kita beri ruang, ayo kita beri dukungan moral kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja lebih hati-hati dan komprehensif. Mari sama-sama kita hormati itu.
1: Baik, cukup ya. Prinsipnya kan kita percayakan kepada kami, makanya kami transparan. Kami laksanakan begini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan Kejaksaan. Diserahkan dulu ke kami. Masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah.
4: Daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional.

nasional mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan

0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pendengar, pasca bencana hidrometeorologi, bisnis perhotelan kembali bergeliat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Terlihat dari mulai bangkitnya sektor pariwisata serta kembalinya hadirnya para wisatawan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Fitra Jayadi.
1: Sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2025. Hal ini seiring dengan mulai pulihnya berbagai destinasi wisata dan meningkatnya kunjungan wisatawan secara perlahan yang turut berdampak terhadap bisnis perhotelan di daerah berhawa sejuk tersebut. General Manager Portola Grand Renggali Hotel Takeon, M. Abdurrahman Bram, mengatakan kondisi industri perhotelan saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa bulan setelah bencana. Tingkat hunian hotel mulai mengalami peningkatan, terutama pada akhir pekan, musim liburan, serta saat berlangsung kegiatan pemerintahan dan berbagai agenda nasional yang digelar di Aceh Tengah.
2: Ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa antara 50-60% sudah ada pemulihannya. Khususnya pada saat liburan-liburan seperti liburan Idul Adha ataupun liburan anak sekolah kemarin tuh. Kayaknya lumayan juga perhotelan yang biasanya waktu kemarin itu di pas bencana sampai Maret itu okupansi hotel saya lihat memang sangat tajam, drastis menurunnya. Kurang lebih di 10-20% 20% paling tinggi kan. Itu juga beberapa kamar kadang-kadang kosong juga, kasihan juga sih sebetulnya.
1: Sementara itu, sales manager Sena Ariseni kembali mengajak wisatawan dari berbagai daerah untuk hadir menikmati alam dataran tinggi Tanuh Gayo dengan danau laut tawarnya yang indah seperti di luar negeri.
3: Kita juga mengajak seluruh pelanggan agar tetap merasa aman di Aceh Tengah karena Aceh Tengah ini sangat indah. Silahkan kunjungi Aceh Tengah agar mengetahui Swiss-nya Indonesia.
1: Pelaku usaha di sektor pariwisata berharap tren positif ini terus berlanjut sehingga kembali menjadi salah satu penggerak perekonomian. Kendati saat ini kendala yang masih dihadapi adalah belum baiknya seluruh akses jalan menuju Aceh Tengah. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Kementerian Sosial memberikan bantuan stimulan tahap 3 pasca bencana banjir Aceh pada Desember 2025 silam. Laporannya disampaikan Teku Maundari.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan tahap ketiga kepada ahli waris korban meninggal dunia serta korban luka-luka akibat banjir yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 silam. Penyaluran santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan hak-hak para korban terpenuhi sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Hingga tahap ketiga ini, santunan telah diterima oleh 98 ahli waris korban meninggal dunia dan 21 korban luka-luka. Masing-masing ahli waris memperoleh santunan sebesar 15 juta rupiah untuk yang meninggal, sementara korban luka berat menerima 10 juta dan korban luka ringan mencapai 5 juta rupiah bantuan per orang. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang mengatakan pada tahap ketiga santunan disalurkan kepada 38 ahli waris korban meninggal dunia dan 19 korban luka-luka. Setelah sebelumnya pada tahap pertama disalurkan pada 58 ahli waris korban meninggal dunia, serta pada tahap kedua pada 2 ahli waris korban meninggal dunia dan 2 korban luka-luka. Selain santunan, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan pemulihan lainnya seperti bantuan isi hunian, stimulan sosial ekonomi, jaminan hidup atau jadup serta bantuan perabot rumah tangga bagi masyarakat terdampak.
5: Di Aceh Timur ini merupakan tahap ketiga proses penyalurannya. Untuk tahap ketiga itu yang meninggal berjumlah 38 orang, kemudian yang luka-luka berjumlah 19 orang. Tahap pertama itu yang paling banyak yang meninggal adalah 58 orang. Kemudian tahap kedua, 2 orang yang meninggal dan 2 orang yang luka-luka. Ya, semua proses penyaluran bantuan ini, yang meninggal itu 15 juta rupiah per orang yang diterima oleh ahli waris. Kemudian yang luka-luka itu 5 juta rupiah yang diterima langsung oleh yang bersangkutan.
4: Pemerintah berharap seluruh bantuan tersebut mampu meringankan beban para korban sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pasca banjir.
0: Dari Kabupaten Aceh Timur, Teguh Mendari, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, BPJS Kesehatan mengadakan FGD atau dengan beberapa rumah sakit yang ada di Aceh Barat. Laporannya disampaikan Arif Rizalul.
6: BPJS Kesehatan Cabang Malakapuh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi, administrasi, pelayanan, dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malakapuh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
7: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
6: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Malabuh, Arif Zalul, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

02138442 02138642 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138662 02138
Halo Pak Arjuna. Terputus ya Pak Arjuna ya mungkin ya. Kita ke

0: Tadi mencari nomor punggung 11 dari Marcus Rashford, namun berhasil dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Ada Theo Hernandez, kini menguasai bola, sodorkan saja pendek tadi. Ada Radian Rabiot, mencoba menguasai bola. Pemain-pemain dari Prancis masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Pendek saja kepada Lacroix. Lacroix menguasai bola, sodorkan bola ke depan. Umpan 1-2 dengan Desiré Doyen, namun kembali patah di tengahnya oleh Ezi Konsa. Berbahaya kini serangan dari Inggris. Diusek ke sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Inggris kirimkan lagi bola ke tengah. Mencoba dikuasai. Di sana ada Marcus Rashford tampaknya, namun tendangan dari Marcus Rashford tadi hasil entah tadi. Depan gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Tendangan dari Marcus Rashford sempat menyentuh Gusto. Lalu Gusto dari Prancis berbuah tendangan penjuru nampaknya bagi Prancis di babak yang pertama ini. Cukup tekanan yang berbahaya dilakukan oleh Inggris. Tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari Prancis. Kini bola dihadapi oleh Declan Rice, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Ya, mengambil ancang-ancang dia. Sejumlah rekannya juga berada di daerah kotak penalti. Sambil mengawalkan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan oleh Declan Rice. Namun bola terlalu keras tadi datangnya, mencoba dikejar oleh Ezi Konsa. Sodorkan kepada Spencer ke di sana di sektor sebelah kanan. Berani serang Inggris, Ezi Konsa sodorkan umpan 1-2, namun kembali patah tangan berbahaya dari kotak penalti. Terjadi berebutan di sana, lepaskan tendangan, namun membentur tadi bagian pertahanan dari Inggris. Dari Desiré Doyen ada Sheldon Sherkey, kirimkan umpan terobosan ke depan, berbahaya kini, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis mencari Kylian Mbappe di sana. Berhasil dikuasai oleh Declan Rice, kini sodorkan bola ke depan kepada pemain Rogers, Morgan Rogers tadi. Alirkan kini ke sektor sebelah kiri, mencoba mencari Marcus Rashford. Pemain-pemain Inggris menguasai bola, sodorkan saja pendek. Ada Spence kini menguasai bola. Declan Rice di lingkaran tengah lapangan pertandingan, cari kawan yang beri bebas. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba terlepas tadi kepada bagaimana Marcus Rashford. Masih Rashford, kirimkan lagi bola ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Jadi pelanggaran nampaknya tadi, bagaimana Rizzi Eze yang mendapat tekanan dari Maulu Gusto. Berbuah tendangan bebas saja bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis di menit ke-8 babak yang pertama ini. Inggris unggul 1-0 atas Prancis melalui good goal Declan Rice tadi. Kita nantikan setis seperti apa yang akan dilakukan oleh kapten sebelasan Declan Rice di dekat sisi kanan kotak penalti dari tim nasional Prancis. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris berada di kotak penalti Prancis. Memberikan arahan rekan-rekannya Declan Rice dan melakukan tendangan bebas bagi Inggris. Gini, bukan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disudul, namun kembali patah tadi. Coba lagi Inggris, Ryan Serki menguasai bola, sodorkan bola ke depan tadi, maksudnya memberikan kepada Olise, namun lebih dekat kepada Declan Rice yang mencoba menutup pergerakan tadi dari Olise, kapten kesebelasan dari Inggris ini. Ada Spence kini menguasai bola. Guehi sodorkan saja pendek kepada Ezri Konsa di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Inggris menguasai bola. Coba lagi membangun serangan sektor sebelah kiri lini serangnya. Ada Spence kini, sodorkan saja pendek kepada Eze, mundur lagi kepada Spence, berikan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Dean Henderson, pendek saja kepada Mark Guehi, mencoba menggiring perlahan kini Guehi di daerah pertahanannya sendiri. Sodorkan saja kepada Konsa, masih Konsa menguasai bola. Dari Inggris ini angkat langsung jauh ke depan, mencari Marcus Rashford ke sana, mencoba dipotong lagi Maulo Gusto. Sodorkan saja pendek ke depan dia kepada Lacroix. Bagaimana Lacroix sodorkan umpan, berikan mencari Kylian Mbappe di sana di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Prancis, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya bagaimana Prancis. Ada Ryan Sergi lepas ke dalam, namun berhasil dipentahkan tadi oleh Dean Henderson. Namun lagi pemain Prancis melepaskan tendangan memantul tadi atau mengenai pemain dari Inggris. Berhasil diamankan saja tadi oleh Dean Henderson. Upaya dari Prancis untuk memberikan tekanan atau ruang-ruang berbahaya tadi Inggris kini menguasai bola. McWehi sodorkan saja ke sektor sebelah kiri. Sana ada Eze nampaknya yang mundur ke belakang, berikan lagi kepada Dean Henderson. Masih Henderson angkat ke depan ke sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris. Coba menggiring bola perlahan gini pemain Inggris. Ada Morgan Rogers sodokan bola ke depan berbahaya. Kini Inggris menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ada lepas ke tendangan, gol! Saka kembali Inggris nampaknya.
1: Offside.
0: Ya, offside ya. Sayang sekali bagaimana Saka tadi memberikan sebenarnya tekanan yang cukup baik di sektor sebelah kiri, namun pergerakannya setelah sebelum menerima umpan sudah berada di depan barisan pertahanan dari Prancis. Ini menjadi sinyal berbahaya sebenarnya bagi tim nasional Prancis yang belum mencoba. Ada Olise di sana mencoba serangan balik tadi dari Prancis. Sodorkan saja mundur kepada Palace fans. Ada lagi di sektor sebelah kanan Konsanandi, namun kembali patah di tengah jalan. Mencoba kini Saka juga mencoba membantu pertahanan, sodorkan bola ke depan namun mengenai Doye tadi, pemain dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan, ada Prancis kini mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun ada Ibrahim Konate. Masih Konate menguasai bola di lingkaran tengah, pendek saja dia mencari kawannya ke sektor sebelah kanan. Dan Maulo Gusto sedorkan lagi kepada Olise. Masih Olise menguasai bola, mencari kawannya, mencoba dibayangi tadi oleh pemain dari Inggris. Mundur ke belakang dia, ada Ibrahim Konate, mencoba buka lingkaran tengah kepada Lacroix alirkan ke sektor sebelah kiri. Ada Theo Hernandez di sana, pendek kepada Rabiot, mencoba mencari kawannya, mundur kembali kepada Lacroix dan Konate dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mencari Olise di sana, dibayangi oleh Spence di sana. Bagaimana Olise mundur ke belakang pada Maulo Gusto, mencoba lagi, mencoba melakukan serangan, alirkan lagi, mencoba kini di sektor sebelah tengah. Mendapat cukup kesulitan nampaknya Ibrahim Konate, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang dari Prancis. Ada Olise di sana. Olise mencoba menendang bola. Oh, kembali dipotong tadi. Bagaimana Olise melakukan pergerakan di daerah pertahanan dari Inggris, namun sebuah pelanggaran terjadi nampaknya dilakukan oleh pemain dari Prancis di menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih unggul untuk Inggris dengan skor 1-0, Bung Tomo.
2: Ya, baik. Terima kasih, Bung Indra. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kali ini bagaimana para pemain Inggris masih terus melancarkan serangan kepada timnas Prancis. Tidak ingin hanya satu gol sepertinya, masih terus dilakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Namun kembali dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain dari Prancis. Upaya coba dilakukan oleh pemain Prancis kali ini, bagaimana upaya dari Doué bergeser dia ke sektor kanan. Bagaimana ada Theo Hernandez di sana, masih Theo Hernandez melakukan kontrol bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Inggris. Maksud kami, sudah dalam kotak penalti kali ini. Satu pemain dari Inggris yang coba untuk melakukan serangan namun berhasil digagalkan oleh barisan belakang dari Inggris, yaitu Guehi yang tadi memotong umpan Kylian Mbappe, menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris sudah dilakukan kali ini, langsung pendek saja kepada Theo Hernandez, bekerja sama dia kali ini dengan Adrien Rabiot. Langsung dalam kotak penalti disundul oleh pemain Inggris, kali ini jatuh dari pemain-pemain dari Prancis kali ini di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris kali ini. Ada bagaimana Doué di sana mencoba untuk membangun serangan, maksud kami Olise geser dia ke sektor sebelah kanan. Maulo Gusto menor punggung 2 kali ini berpindah dengan menor punggung 20. Doué bergeser lagi ke belakang. Ada penjaga gawang yaitu Mike Nunn yang langsung keluar jauh dari sarangnya, bergeser ke tengah. Ada Ibrahim Konate, bekerja sama dia dengan Rabiot. Masih Rabiot kali ini sudah melewati garis tengah, bergeser ke belakang lagi. Kali ini ada Gusto di sektor kanan lini serang dari Prancis, bekerja sama dia dengan Olise, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Olise di sektor kiri pertahanan dari Inggris, balik lagi kepada Gusto dia. masih kesulitan sepertinya pemain-pemain Prancis untuk mencoba melakukan penetrasi di sana. Ya, Ibrahima Konate menguasai bola kali ini, umpan yang tidak cermat kali ini Ibrahima Konate berhasil dikuasai oleh para pemain Inggris. Marcus Rashford, pemain nomor punggung 11 dari Inggris, kali ini mencoba untuk menjemput bola di belakang, bergeser dia ke sektor kanan. Kali ini bagaimana Guehi mencoba untuk membangun serangan di sana, masih Guehi coba bergeser dia ke sebelah kanan, sektor sebelah kanan, balik lagi ke tengah. Bagaimana sang pencetak gol untuk pertandingan kali ini, yaitu Declan Rice, menguasai bola, bekerja sama dia ke belakang dengan Guehi, masih dengan Eze, bergeser ke kanan kali ini di sektor lingkaran tengah, mendapat tekanan dari pemain-pemain Prancis, bergeser lagi ke belakang. Bagaimana Guehi masih mencoba untuk melakukan serangan, umpan langsung terobosan yang dituju tadi adalah Marcus Rashford nampaknya, namun lebih dekat pada penjaga gawang Prancis yang memberikan bola kepada Lacroix. Sudah dibawa oleh Lacroix, kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Prancis bekerja sama dengan Ibrahima Konate. Kemudian ke kanan lagi ada Gusto, masih di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Ke tengah dia ada Emery, masih Emery, dibayang-bayang oleh satu pemain dari Inggris di sana, Emery. Dan nomor punggung 18 bergeser lagi dia ke tengah, ada Rabiot bekerja sama dengan Emery. Masih Emery sudah melewati di tengah lapangan pertandingan kali ini, mengisi di sektor kanan pertahanan dari Inggris bekerja sama dengan Gusto dia. Belakang kali ini sedikit lagi ada Rabiot, masih coba untuk menguasai lapangan pertandingan Prancis, namun dikuasai kembali, direbut oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini ada umpan langsung terobosan yang dituju adalah pemain dari Inggris di sana, ada Saka di sana, masih mencoba untung, hampir saja masih dapat dimentahkan oleh perlawanan pertahanan dari Perancis. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka, Yoyo Bukayo gitu ya, bentar kalau udah puasa ya, maghrib boy Yoyo Bukayo gitu ya, yeah. Nah, masih aja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0, namun tadi sempat mengenai kaki Lacroix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit 18. Akankah tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Prancis ini juga bisa menambah skor bagi Inggris, atau seperti apa, kita akan tunggu juga. Setidaknya ada 4 pemain Inggris sudah ada di dalam kotak penalti, sudah dilakukan langsung saja, coba disundul oleh pemain nomor punggung 2 Konsa, Ezri Konsa, memanfaatkan umpan langsung dari Declan Rice, berhasil membuat jaga gawang Prancis Mike Nan ini kembali hanya bisa melihat saja bola meluncur ke sisi kiri gawang dari Prancis, berubah kedudukan menjadi 0-2 untuk Inggris di pertandingan yang sudah masuk ke menit 18. Ada apa dengan Prancis ini, Bung Jupri?
3: Ya, ini sangat-sangat di luar dugaan ya. Inggris yang main tanpa Harry Kane dan juga Jude Bellingham, mereka bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman, dan terbukti bagaimana ini eksekusi yang sangat baik dari Declan Rice dan Konsa, dan saat yang tepat mampu mendahului tadi pergerakan dari Adrien Rabiot untuk menyundul bola, dan lagi-lagi Mike Nan hanya bisa terperangah, hanya bisa melihat bola mengarah ke gawangnya, sudutnya sama-sama juga ke sudut kiri gawang, dan unggul saat ini Inggris dengan skor 2-0. Luar biasa kita lihat bagaimana penampilan yang ditunjukkan oleh Inggris dengan rotasi pemain yang sangat banyak dilakukan, tapi justru bisa unggul dengan 2 gol atas Prancis yang tetap bermain mengandalkan Kylian Mbappe di lini depan.
2: Oke, baik. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Terjatuh satu pemain Prancis, yaitu Gusto, ketika akan berduel dengan Eze di sana, pemain Inggris. Kali ini pelanggaran untuk Prancis di sektor kanan pertahanan mereka. Ibrahima Konate geser dia ke sektor kiri, ada Lacroix di sana. Masih Lacroix bekerja sama dengan Hernandez. Masih mencari Hernandez, kali ini umpan langsung pada Dewey di sana, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Dean Henderson yang menjemput bola sehingga berhasil dipatahkan kali ini upaya atau serangan yang coba dilakukan oleh timnas Perancis. Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Guehi berkejar sama dia dengan Ezra di sana, namun terjatuh tadi bagaimana satu pemain Inggris di sana yang berada di sektor lingkaran tengah pertandingan, terjatuh, menjadi pelanggaran oleh pemain Perancis. Tendangan bebas saja kali ini untuk pemain Inggris. akan dilakukan oleh Guehi nampaknya. Masih mencari rekannya, Mark Guehi, menor punggung nomor Inggris di sektor kiri lini serang Inggris kali ini. Marcus Rashford nomor 25 di sana. Spence mencoba untuk mengobrak-abrik sektor kanan dari Perancis kali ini, bekerja sama dia. Balik lagi ke belakang kepada Guehi di sektor lingkaran tengah kali ini, masih Inggris. Kali ini pemain nomor 21 Ezra, umpan langsung ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah nomor punggung 11 Marcus Rashford, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Perancis. Masih gagal lagi serangan dari Inggris. Perancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri lini serang mereka. Bagaimana Theo Hernandez kali ini bekerja sama dengan Kylian Mbappe. Masih Mbappe di sektor kanan pertahanan Inggris, sudah masuk kali, geser dia kepada Due, Desire Due di sektor lingkaran tengah, melebar dia memanfaatkan sisi lapangan ke kanan kali ini. Bagaimana Cherki, Ryan Cherki masih mencoba bawa bola, bekerja sama dia dengan Gusto. Balik lagi Gusto di sektor kiri pertahanan dari Inggris, ke tengah lagi dia, ada Lacroix di sana, namun bergeser ke sektor kanan. Hernandez kali ini menguasai bola di kiri pertahanan atau kiri lini serang dari Perancis, bergeser lagi ke kanan. Bagaimana Gusto masih mencoba menguasai bola, bekerja sama dia dengan Olise, dibayangi oleh Eze. Olise masih main Perancis kali ini di dalam sekitar kotak penalti dari Inggris. Olise masih menguasai bola, melebar dia kanan sana menemui Kylian Mbappe. Ada Mbappe coba melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Mbappe, ah sayang sekali, tidak menemui sasaran, hanya di sebelah kiri lini pertahanan atau gawang Inggris. Tidak berbahaya sama sekali, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Belum berhasil bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Perancis Le Bleu yang berseragam biru-biru ini. Sehingga di saat yang bersamaan juga menit 22 di pertandingan kali ini, wasit menerapkan hydration break dan kedua kesebelasan ini memanfaatkan waktu ini seperti biasa untuk kembali mematangkan serangan lagi ataupun juga mematangkan taktik-taktik mereka selama sekitar kurang lebih 3 menit waktu diberikan untuk hydration break. Nah, selama 22 menit pertandingan ini, Bung Jupri, ya, ini apakah nanti Anda melihat ada beberapa pergantian taktik kemungkinan akan coba dilakukan oleh Prancis mengingat skornya juga cukup jauh nih, 0-2 nih, Bung Jupri?
3: Ya, kalau yang saya lihat ya, sejauh 22 menit pertandingan berjalan, memang para pemain Inggris lebih agresif ya, mereka lebih agresif. Bahkan beberapa kali kita lihat duel-duel second ball-nya memang para pemain dari Inggris yang terlihat lebih dominan. Dan di kubu Prancis, Michael Olise juga perannya belum terlalu terlihat di pertandingan kali ini. Berapa kali dia kalah duel juga dengan Jet Spence yang main di posisi bek kiri dari timnas Inggris. Ini yang memang membuat juga sulit ya, pilihan serangan, variasi serangan dari Prancis juga menjadi lebih sedikit itu. Dan Mbappe kita lihat di pertandingan ini juga belum muncul dengan potensi terbaik dia. Dan bahkan kalau kita bicara bagaimana gol pertama tadi dari Inggris itu terjadi memang karena kesalahan dari umpan yang tidak akurat yang akhirnya bisa diintersep oleh Declan Rice dan langsung memang dia mengeksekusi sendiri peluang itu. Itu umpan yang salah tadi dari Siredo ya. Dan kemudian di gol kedua lagi-lagi kita lihat bagaimana kelengahan dari pertahanan dari Prancis yang tidak sigap dalam melakukan duel udara tadi, sehingga memang membuat bagaimana kalau kita Ezri Konsa bisa menciptakan gol kedua memanfaatkan umpan sepak pojok dari Declan Rice. Jadi meskipun Inggris kita tahu memang tidak bermain dengan sejumlah pemain yang bisa dikatakan jadi kekuatan utama, tapi tidak terlihat bermasalah. Sedangkan di kubu Prancis, ketidakhadiran Saliba yang kita tahu memang mengalami cedera mengurangi juga impact di pertahanan. Duet Ibrahima Konate dan juga Lacroix terlihat belum terlalu solid. Kemudian juga Wayne Zaïre Emery di lini tengah beberapa kali sebenarnya sudah mampu juga sebagai untuk bisa menjadi jembatan di lini tengah, tapi ya itu tadi, ke depan kita lihat memang para pemain Inggris ya itu tadi, mereka sangat agresif sehingga memang menyulitkan untuk bisa distribusi bola yang bisa dikatakan berbahaya untuk masuk ke pertahanan dari Inggris.
2: Ya, apa yang harus dilakukan oleh Prancis dalam hal ini, apakah mencoba dari sektor sayap atau mungkin umpan pendek yang coba dilakukan oleh Prancis untuk menembus pertahanan Inggris, atau seperti apa menurut Anda?
3: Saya kira harus banyak umpan kombinasi ya. Artinya kerjasama antara
4: Olise dengan Ryan Cherki yang main di starter, sebagai starter di pertandingan ini harus lebih jalan lagi, sehingga memang pada akhirnya bisa ada opsi nanti untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa berbahaya untuk Kylian Mbappe.
2: Jadi ini belum nampak ya sampai saat ini?
4: Betul, betul.
2: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri. Kita kembali kepada pertandingan kali ini, bagaimana Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka, bergeser ke sektor tengah kali ini, bagaimana Eze mencoba untuk menguasai bola di bekerja sama dengan Guehi. Dia umpan langsung pada Declan Rice kali ini, balik lagi kepada Eze, dan Spence kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Gusto tadi ke belakang. Kali ini Guehi bekerja sama dengan Declan Rice di tengah, umpan langsung jauh ke kanan sektor sayap. Kali ini yang dituju adalah menor punggung 26 sana, Jarrel Kwanza, namun tidak berhasil menguasai dengan baik, dikuasai oleh Theo Hernandez dari Prancis yang menendangkan kaki kiri keluar. Sayang sekali umpan atau tendangan yang coba dilakukan oleh Theo Hernandez di sana, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Inggris menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana upaya-upaya masih terus dilakukan oleh pemain The Three Lions melalui Declan Rice kali ini di sektor kanan, bekerja sama dia dengan Eze. Masih Eze, dibayangi oleh dua pemain Prancis, bergeser kepada Declan Rice, ke belakang lagi Declan Rice kepada Konsa, ke kiri ada Guehi di sana, ke tengah bagaimana Eze tadi yang dituju, namun berhasil dicuri tadi, namun dikuasai kembali oleh sang penjaga gawang Inggris, yaitu Dean Henderson. Pendek saja, ke kiri ada Guehi, masih Guehi, ke kanan dia Konsa, sang pencetak gol kedua bagi Three Lions. Masih mencoba untuk mencari posisi rekan-rekannya di sektor kanan, ke belakang lagi menjaga gawang Dean Henderson, ke kiri sedikit ada Guehi, masih di sektor pertahanan dari Inggris kali ini. Declan Rice turut membantu umpan, geser muda mulai ngadil kali ini di sektor lingkaran tengah, namun sayang sekali berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bagaimana di seri 2 coba Mbappe, ya masih membahayakan. Bagaimana umpan dari pemain Prancis tadi, Cherki nampaknya kepada Mbappe, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Belum merubah kedudukan, posisi masih tetap 0-2 untuk keunggulan dari Inggris.
5: Ya, upaya dari Prancis masih menemui kegagalan di sisi kanan pertahanan dari Inggris, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan babak yang pertama ini, Inggris telah unggul 2-0. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan namun jatuh di kaki penjaga gawang dari Inggris, Mike Nang. Sodorkan saja pada Lacroix, cari kawannya lebih bebas Lacroix. Ada Emery di sana, Tedoye yang coba mundur ke belakang, Theo Hernandez berikan lagi, namun bukan pelanggaran meski terjatuh tadi Hernandez. Bayangi oleh pemain dari Inggris, ada juga Saka, Bukayo Saka mundur ke belakang pada Lacroix. Kini pemain dari Prancis alirkan kepada Konate di sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Mauro Gusto, sama tadi maksudnya memberikan kepada Olise, namun berhasil dipotong oleh Jess Spence. Mencoba menguasai bola, terjatuh Jess Spence, beri dorongan di sana, bukan pelanggaran. Ada Ryan Cherki lagi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Gini Prancis mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, masih mencoba mengulang, Rabiot nampaknya menguasai bola, sodorkan saja kepada kiri Mbappe. Masih Mbappe, alirkan bola ke sektor sebelah kanan mencari Mauro Gusto, mencoba kontrol bola oleh Mauro Gusto di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mundur ke belakang kepada Olise, masih Olise menguasai bola, menatap ke depan, mencoba menggiring ke tengah. Olise alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot lagi, alirkan lagi. Bagaimana Prancis mencoba sodorkan lagi ke tengah, Olise lagi kirimkan bola dari kotak penalti, berbahaya namun berhasil diamankan tadi oleh Guehi, berhasil dikuasai oleh Kwanzaa. Kini bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, tenang-tenang saja mundur ke belakang kepada Ezre Konsa. Ya, masih Konsa menguasai bola, mencoba menggiring ke depan perlahan. Kini pemain Inggris berikan lagi kepada Eze di sektor sebelah kiri, lini serang dari Inggris. Masih Eze, dibayangi Olise, mencoba menggiring.

Selamat pagi, misal kalian baru berada, kembali kita hari ini akan mendengarkan beberapa firman Tuhan lewat program Mutiara Pagi, dan biarkan sebelum memulai segala sesuatunya kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami di surga, mengucap syukur terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, dan biarkan segala kebaikan-Mu akan mengantarkan kami untuk lebih lagi menikmati hidup sesuai dengan ukuran firman yang akan kami dengarkan sebentar. Berbicaralah bagi kami Tuhan, dan bawa kami lebih lagi Bapa melihat pada kasih dan kemurahan-Mu yang lebih dari hidup itu. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengarkan firman-Mu, haleluya, puji Tuhan. Amin. Pemirsa sekalian mohon berada, mari kita akan membuka firman Tuhan yang hari ini terambil dalam kitab Rut pasal 4 ayat 14. Saya akan bacakan. Sebab itu perempuan-perempuan berkata pada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Nah, puji nama Tuhan, hari ini engkau dan saya akan melihat berapa hal. Kita tahu bukan cerita Rut ini cerita tentang perjalanan, ya memang ada ini namanya Rut, tapi sebenarnya yang menjadi titik di sini adalah pemulihan seorang namanya Naomi. Kita tahu bukan Naomi bersama keluarganya sempat keluar, sempat membawa kehidupan yang apa ya kami katakan yang baru yang mereka harapkan terjadi ketika mereka keluar dari Israel. Akan tetapi kita tahu bukan perjalanan yang mereka lakukan yang awalnya dengan harapan luar biasa, tapi berakhir dengan sangat-sangat tragis sebenarnya. Kenapa? Karena Naomi kehilangan, bukan saja dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan ketika dia keluar, tapi juga dia kehilangan

0: kelas pribadi bahwa satu bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Kata-kata ini mungkin sering kita dengar, tapi sudah kan kita mengalami. Itu kata seorang Naomi telah mengalami. Bagian tadi kata bukan dia keluar dengan harapan yang berarti-arti bahwa dia akan sukses.
1: Dia telah meninggalkan semua dengan di Israel
0: kan karena tanah cuma sedikit, bukan dia tahu.
1: Israel kecil tuh. Tidak besar. Dan apalagi ini kota lagi Betlehem Efrata. Dari sub dari salah satu kota yang ada di Israel bukan. Tentunya ketika dia keluar, dia harus menjual atau mungkin mengalihkan tanah yang dia punya kepada saudara-saudaranya. Itu yang terjadi. Makanya kami katakan ketika dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan, tentunya bukannya dengan situasi itu tiba-tiba Naomi mendengarkan berita bahwa Israel telah dipulihkan. Karena bayangkan bukan ini suatu penghiburan bukan sebenarnya. Kenapa? Karena itu terjadi ketika dia kehilangan anak.
0: Di tengah-tengah suatu penderitaan di mana mungkin dia merasa dia tidak punya lagi harapan.
1: Dia tidak punya lagi tempat. Terlalu banyak hal yang kita bisa pikirkan, tapi satu hal yang kita harus renungkan bahwa Tuhan punya tempat untuk engkau dan saya. Tuhan selalu punya waktu dan selalu punya rencana yang baik bagi engkau dan saya. Mungkin karena Naomi tidak kehilangan dua anaknya, mungkin dia tidak akan mendengar berita itu. Tapi setelah dia kehilangan dua anaknya, tiba-tiba katakan dia mendengar. Ini kan berarti kan suatu petunjuk dari Tuhan bahwa dia harus kembali. Dan kata kembali berarti apa? Itulah tanda Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Dan makanya jangan pernah merasa hidup ini sudah habis. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu tidak peduli. Tuhan sangat peduli. Tapi terkadang di tengah-tengah kita harapan yang besar terhadap dunia ini, seringkali kita gagal mendengarkan suara Tuhan. Justru di tengah-tengah adalah kehilangan segala macam apapun, itulah akan membuat kita lebih peka dan lebih welcome dengan kabar yang dari dia. Tuhan punya banyak cara. Untuk Naomi, dia mengirimkan kabar. Dan lebih hebat lagi, di tengah-tengah kepulangannya. Kita tahu bukan, ada seorang anak mantu yang tetap menyertai dia. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kalau hitung-hitungkan, apa sih alasan Ruth mau ikut dengan dia? Hampir tidak ada. Karena kalau alasan berarti kan dasar, bukan? Naomi sudah tidak punya apa-apa lagi. Anak laki-laki tidak ada yang bisa dijodohkan kembali. Dia hanya seorang perempuan yang tua dan sudah sendiri. Tua karena beratnya masalah yang sudah tanggung, karena kehilangan orang-orang yang diharapkan atau orang-orang yang dianggap akan mampu memberikan dia apa yang kami katakan keberhasilan atau apapun yang dia awalnya rindukan, itu bukan tidak mudah. Dia lebih cepat daripada usia. Jadi kalau usia mungkin kan dia keluar cuma 10 tahun, tapi bisa saja karena masalah kekecewaan bisa saja jadi seperti 40 tahun dia sudah keluar. Jadi kemerosotan itu lebih tajam. Bayangkan bukan di tengah-tengah situasi begitu Tuhan masih menyediakan seorang anak mantu namanya Ruth yang orang yang satu lagi Orpa so tidak lagi mau mengikuti. Itulah gambaran kebaikan Tuhan. Selalu Tuhan memberikan orang-orang yang terbaik. Makanya belajarlah untuk kita peka. Dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kan katakan doa tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tangan Tuhan tidak kurang tajam. Tinggal engkau dan saya bagaimanakah, maukah, mampukah kita kami katakan

membawa hidup ini sesuai dengan jalan dan jalur yang Tuhan mau. Banyak orang berpikir bahwa hidup ini harus begini, harus begitu, di usia ini begini, begini. Kita tidak tahu, karena hidup ini kan tidak ada rumus. Banyak orang kan suka melogikakan semua. Lantaran semua pengetahuan, mereka bilang ada rumusnya. Ya kan, kalau kita tahu kan mau bahasa Inggris, mau musik, ternyata ada rumusnya semua, Makanya kalau orang yang sudah sampai level atas, ya akan bisa memahami dengan gampang. Karena ada rumusnya. Ya kalau kita yang masih di bawah masih menghafal, ya setengah mati masih. Tapi kalau sudah kita tambah kunci, kita akan lebih gampang. Bicara ini, membuat ini, menghitung ini, semuanya ada rumusnya. Nah itulah yang mereka juga harapkan, hidup ini ada rumusnya. Makanya seringkali bikin rencana, cita-cita, umur begini aku harus punya ini. Iya, kalau tuh izinkan, itu kan kata kuncinya. Kalau tidak bagaimana? Apa kita mau marah? Kan tidak, hidup ini misteri. Makanya jangan pernah kita menetapkan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Belajarlah untuk kita mengucap syukur. Naomi kan keluarkan oleh karena kelaparan. Sepintas masuk akal bukan dia keluar mencari sesuatu yang baik. Masalahnya, adakah tempat yang baik di luar itu? Itu kan pertanyaan. Bukan? Kita mungkin berpikir, oh di sana menjanjikan kok. Di sana penuh dengan lampu-lampu setiap malam, jalan luar biasa, mulus, mungkin banyak kehidupan, ekonomi, perputaran banyak sekali. Pertanyaannya itu satu tempat tadi, tempat apakah tempat itu untuk engkau atau bukan? Itu dari yang kita renungkan. Mata ini memang terbiasa dilatih untuk bisa melihat tempat-tempat yang gemerlap. Masalahnya, adakah tempatmu di situ? Itu yang perlu ditanya sama Tuhan, adakah ujung bumimu di sana? Jangan sampai kita seperti Naomi, bukan berharap Moab memberikan pengharapan, justru itulah titik awal dia kehilangan semuanya. Jadi makanya marilah hidup ini kita jalani dengan rasa syukur, sehingga kita semua tidak perlu kehilangan banyak hal. Karena mau kemana pun kita harus ingat bahwa semuanya sudah ditakdirkan. So ada garis tangan kita semua, nasib kita so ada semua. Yang bisa ngubahnya siapa? Cuma Tuhan. Makanya berharaplah pada Dia. Yakinkanlah dirimu bahwa Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Yang penting satu hal yang perlu kita jaga, mengucap syukurlah dan pastikan engkau dan saya berkiblat kepada Dia. Itu yang pertama yang perlu kita paham. Yang kedua, dalam cerita ini kita tahu selalu ada seorang penebus. Bukan? Kita tahu bahwa kepulangan seorang Naomi sebelum dia sampai pada titik ini, dia harus melewati banyak hal. Penolong dia adalah seorang anak mantu namanya Ruth, yang memberikan luar biasa makanan, kebutuhan, bahkan juga menjaga dan melihara dia di tengah-tengah masa tuanya yang terlihat sudah habis. Kan dia mengatakan bahwa jangan panggil aku Naomi lagi, panggil aku Mara. Kenapa? Karena kepedihan dan kekerasan hidup dan juga kecewaan yang ada dalam hidupnya. Semua orang akan selalu mendoakan semoga kita tetap kuat. Tapi pertanyaannya, tanpa penolong dan penebus, bisakah kita melewati semua hal yang kita akan jalani? Biasanya tidak. Tetapi untuk Naomi, dia bisa melewatinya. Kenapa? Karena adanya tadi penolongnya adalah Ruth, seorang anak mantu yang begitu luar biasa, yang berdedikasi melebihi daripada apa yang dibayangkan oleh siapapun. Karena dia berkata, di mana engkau, di situlah aku. Di mana engkau mati, di situ juga aku mati. Anda bayangkan, bukan, kalau orang sudah bertekad begitu, siapa yang bisa mengubahnya? Tidak ada. Dan pertanyaannya, tekad itu dari mana? Kan tidak lain, bukan dari Tuhan. Karena tidak mungkin, bukan, orang bisa mau

hilang juga gara-gara ular. Lu gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sampingku itu. Itu yang mereka katakan. Ini kan sifat keegoisan. Makanya Tuhan katakan bahwa mereka sudah bisa, tidak bisa lagi bersama-sama dengan kita. Anda bayangkan bukan kalau bertanya saja untuk kesalahan mereka, mereka jawab begitu. Apalagi kalau hal lain bukan. Bisa saja Tuhan mau menegur atau mengarahkan mereka, mereka berbantah lagi. Nah, kenapa? Sudah terlanjur punya karakter seperti itu. Tidak? Akibat makan buah pengetahuan. Nah, ternyata buah pengetahuan itu memang baik. Tidak? Tapi juga membuat kita menjadi tidak bisa memahami Tuhan dengan baik. Nah, baik memang. Punya banyak hal pengetahuan tentang dunia ini. Tapi akan membuat kita juga tidak mampu memahami apa yang Tuhan ingin katakan. Itulah menyebabkan kenapa manusia akhirnya diusir dari Taman Eden. Kan so tidak sama lagi. Kematian so tidak bisa lagi menyatu dengan Tuhan. Mereka akan sibuk membantah dan melawan Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Tapi memang terbukti bukan ketika keluar, kita tahu bukan ada peristiwa pembunuhan dari anak-anak mereka. Karena Kain membunuh Habel dan kemudian makin meluas bukan, dan sampai sekarang bukan meluas sampai kemana-mana, dan kita sekarang ada di tengah-tengah penghujung akhir zaman, di mana karakter manusia yang egois ini sedang merajalela di mana-mana. Makanya kenapa tadi kami katakan bukan, karena bukan Tuhan yang menggerakkan, terus tidak mungkin bisa mempunyai pola pikir yang begitu luar biasa. Makanya kenapa engkau dan saya perlu selalu melihat Tuhan dan berpengharapan, karena Tuhan akan selalu mengirimkan engkau dan saya seorang penolong. Yang lebih hebat lagi, dalam kisah Naomi ini ada seorang penebus, dan namanya Boaz bukan. Nah, penebus tentang apa? Orang yang memulihkan. Luar biasa bukan? Ada orang yang memulihkan kondisi Naomi yang tidak punya apa-apa lagi, tiba-tiba mempunyai semua hal, bahkan anak yang dia tidak bisa punya kembali, ternyata dia dapatkan cucu. Yang luar biasa yang namanya Obed. Atau memulihkan situasi, kondisi. Makanya kenapa kita semua tidak bisa mengatakan, oh ini karena kadang kuatku, tidak bisa. Kita bisa saja berkata, oh aku telah bekerja keras, aku telah melakukan ini, melakukan itu. Pertanyaannya, kalau Tuhan tidak memulihkan, apakah kerja kerasmu akan mendapatkan hasil yang maksimal? Berhentilah kita berpikir bahwa itu semua karena gagal kuat kita. Karena itu akan membuat kita terjebak dengan pola pikir yang salah. Manusia itu kan cuma bisa melihat ke depan. Dia tidak tahu apa yang ada di balik segala sesuatu yang ada di depan dia. Pandangan kita kan terbatas, karena kita kan dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi kan hidup ini kan, betul tadi kami katakan, hidup dengan misteri. Bisa saja bukan engkau dan saya tidak paham dan gagal paham, sehingga apa? Mengalami banyak hal yang tidak mengenakan. Makanya kenapa hidup ini kita harus jalani dengan rasa syukur dan berharap bahwa Tuhan akan mengirimkan penolong. Dan kita yakini bahwa segala sesuatu ada dalam tangan Dia. Kalau kau bukan Tuhan yang memulihkan, siapa yang memulihkan engkau dan saya? Dan kalau tidak memulihkan kita, maka sangat sulit untuk kembali ke titik awal, apalagi melangkah lebih jauh. Sama kan seperti 38 tahun ada seorang yang sakit bukan di kolam Siloam. Ketika Yesus datang pada dia bertanya, maukah engkau sembuh? Apa yang jawab? Oh Tuhan, oh Guru, dia bilang, sudah sekian lama aku ada di sini, tidak ada orang yang peduli. Bahkan ketika datang malaikat menggoncangkan kolam itu, dia bilang selalu ada orang yang lebih dahulu. Dan anda bayangkan bukan, pertanyaan apa, jawaban apa? Jangan anak kira karena dia sudah 38 tahun tidak baik-baik, kalau kita katakan kurang bekerja keras, kurang begini, kurang begitu, ya itu kan pikiran kau dan saya. Sama sekali seperti teman-teman Ayub menghakimi Ayub, kalau begitu pasti karena kau

dosa. Pertanyaan, benarkah karena dosa? Kan tidak. Pertanyaan, benarkah tidak berusaha? Kan tidak. Berusaha, dikatakan kan penekanannya di saya, dia bilang setiap malaikat menggoncangkan, aku berusaha, tapi selalu ada yang mendahului. Nah, baik-baik. Selalu ada kata yang mendahului, yang mematahkan segala usaha, kerja keras dan niat dan tekadnya. Nah, makanya 38 tahun dia tidak mampu dipulihkan. Nah, tapi kedatangan Yesus bagaimana? Makanya katakan, bangunlah dan berjalanlah. Dan ketika dia melakukan itu, dia berjalan. Nah, 38 penantian dia ternyata tidak sia-sia, karena Tuhan datang memulihkan. Itu juga terjadi pada Naomi, bukan? 10 tahun dia keluar, dia balik, hilang semuanya. Nah, akan tapi tangan Tuhan lewat Boas memulihkan situasi itu. Yesus itu orang Naomi, di mana dia kembali mendapatkan apa yang dia punya, bahkan lebih dari itu dia pun mendapatkan seorang cucu pengganti anak-anaknya yang telah tiada. Dari seorang juga perempuan yang telah luar biasa, bukan, membantu dan memelihara dia. Jadi hidupnya anugerah, benar. Makanya kenapa kita harus jalani dengan penuh rasa, apa ya, kami katakan, rasa syukur, rasa pengharapan, dan rasa cinta yang lebih lagi kita tambahkan pada Tuhan. Agar apa? Agar kita terus menemukan jalan dan kemurahan. Yang kedua, yang ketiga apa? Tuhan mampu memulihkan segala duka citamu jadi sukacita. Kita lihat, bukan, bagaimana seorang Naomi yang awalnya datang dengan, ya, kami katakan kekecewaan yang luar biasa. Nah, tetapi kita lihat di pasal 4 ini, dia telah mengalami pemulihan. Bagi orang yang sudah kembali, bagi orang yang terus melihat pada Tuhan, tidak ada kata mustahil dalam hidupnya. Yang penting kita selalu tahu kemana kita berjalan. Penting kita sadar pada siapa kita berharap. Itu dua kata kunci yang kita perlu kita lakukan. Hari-hari ini kan semuanya kan mengeluh. Di Facebook kita lihat banyak yang berjual ini, berjual itu, yang merupakan pusaka dan aset mereka. Tidak mudah, hidup ini dijalani. Tapi tadi, percayalah bahwa Tuhan mampu untuk memulihkan tiap engkau dan saya. Mungkin kita punya banyak air mata yang telah tercurah. Ya pasti, dan hidup ini penuh dengan tantangan. Tapi pastikan kita tahu mana kita berkiblat. Karena semuanya ada waktunya, semua ada masanya. Tuhan katakan dia tidak akan memberikan tekanan yang melebihi kekuatan kita. Yang penting apa kuncinya? Kita ingat akan dia. Kita berharap pada dia. Karena semua itu tidak akan gunanya, bukan, kalau kita tidak berharap pada dia. Karena sebagaimana kita lihat, bukan, seorang nabi namanya, apa, seorang Ayub, yang begitu menderita, kapan dia dipulihkan? Ketika dia melihat dan mendengarkan suara Tuhan. Ketika dia masih berdebat dengan kawan-temannya, masih memperjuangkan haknya, masih memperjuangkan statusnya, bahkan juga kebenaran yang dia miliki, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika dia mendengarkan suara Tuhan, tiba-tiba kita tahu, bukan, dia dipulihkan. Kenapa dia pulihkan? Karena dia tahu dan dia sadar bahwa kuasa Tuhan lebih daripada apa yang dia bayangkan, dan dikatakan tidak ada rencanamu yang gagal. Keyakinan bahwa tangan Tuhan tidak pernah tidak merendah dalam hidupnya, itulah yang mengubah air mata menjadi suatu syukur yang luar biasa. Jadi lompatan kegembiraan. Makanya mari dari cerita tentang Naomi yang singkat ini, kita mendapatkan tiga hal hari ini. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahwa Tuhan selalu menyediakan seorang menebus, dan yang ketiga, Tuhan mampu mengubah air matamu menjadi suatu sukacita yang indah. Tetaplah berharap pada Tuhan, dan tetap ingatlah bahwa dia selalu ada untuk engkau. Mau sekarang, mau besok, mau sampai kapanpun, karena Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau baik bagi kami.
tidak pernah kami merasa kami ditinggalkan oleh Engkau Tuhan. Walaupun kami seorang diri, tidak dipedulikan, diisolasi, bahkan dikucilkan oleh dunia ini, tapi kami selalu merasa bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang indah dan dahsyat itu Tuhan. Biarkan kami terus menyadari Tuhan dan mau belajar dari cerita tentang Naomi ini Tuhan, agar kami boleh punya hati yang bijaksana, yang boleh selalu mensyukuri dan menghidupi rancangan, rangkaian, peristiwa kehidupan yang Engkau taruhkan bagi kami, karena kami tahu dan kami sadar bahwa kami ada karena Engkau. Dan biarkan kuasa-Mu, firman-Mu berkuasa, dan roh-Mu menolong kami, membantu kami untuk boleh menggenapi segala rencana yang indah itu. Diberkatilah kami sepanjang hari ini, diberikan kami waktu, kesempatan untuk mencari Engkau. Dilepaskanlah segala belenggu dan kekuatan apapun yang menahan kami, dan biarkan kami dan keluarga kami datang memuji dan menyembah Engkau dengan suatu sukacita hati yang akan membawa kami pada damai sejahtera dan sukacita kemenangan yang dari Engkau. Ya Bapa kami sorga, jauhkanlah segala penyakit, celaka dan maut, jauhkanlah segala hal-hal yang bukan dari Engkau, dan biarkan Tuhan rencana-Mu, kemenangan-Mu Tuhan terus menjadi dan terus merendah dan membawa kami lebih hari, lebih tinggi, berjalan dan menaiki gunung Sion-Mu. Diberkatilah tanah purdisannya Tuhan, biarkan segala apapun yang dalamnya Tuhan ada dalam tangan-Mu. Biarkan kami terus memuji menyembah Engkau dan terus membiarkan Tuhan rencana-Mu yang indah membawa Tuhan daerah ini menuju pada kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Ditolonglah pemerintah kami, ditolonglah pemimpin kami, bahkan ditolonglah kami semua agar punya hati yang mampu Tuhan untuk memahami dan terus tinggal dalam kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami ada di sini karena mengenapi firman-Mu, dan kami ada di sini oleh karena rencana-Mu yang besar bagi kami. Diberkatilah kami semua, diberkatilah semua apa yang kami kerjakan, diberkatilah semua apapun yang dikelola di daerah ini Tuhan, dan biarkan dari Tinoda sampai dengan Pembaru Tuhan semuanya bersyukur, bersuka cita bahwa Engkau terus memberkati, menyertai, bahkan menjaga dan memelihara Tuhan daerah kami, sehingga Tuhan terlalu terjauhkan dari sakit penyakit, sampar, bencana alam, bahkan juga segala perkara yang bukan dari Engkau. Dan biarkan kerukunan, kasih dan damai sejahtera-Mu Tuhan hadir dan membawa kami semua dalam keberkatan dan kelimpahan dari Engkau. Diberkatilah tempat ini Tuhan, yang terus memberikan informasi dan siaran-siaran Tuhan, yang memberikan Tuhan penguatan iman Tuhan. Biarkan semua jajaran yang ada Tuhan, dari koordinator sampai semua bagian yang kami tidak bisa sebutkan Tuhan, ada dalam penyertaannya dari Engkau. Kinerja mereka, pekerjaan, kehidupan, kesehatan, keluarga ada dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapa, diberkatilah mereka, dimampukanlah mereka Tuhan, dan bawalah mereka untuk lebih lagi Tuhan boleh melayani dan memberikan Tuhan suatu informasi, suatu program yang akan terus membawa Tuhan masyarakat yang mendengarkan Tuhan terus dibawa dalam hal positif dan dibawa dalam satu kemajuan yang lebih lagi Tuhan akan mengubah, maka juga memperbaiki Tuhan segala apapun Tuhan yang mereka rindukan, yang mereka inginkan Tuhan, sehingga semua informasi itu akan boleh membawa semua yang mendengarkan Tuhan menjadi berpikir lebih jauh dan lebih lagi Tuhan berharap kepada Engkau, bahkan boleh membawa Tuhan kehidupan dan juga daerah ini Tuhan berkembang lebih lagi. Sekali lagi Bapa, diberkatilah mereka semua dan kami serahkan dalam tangan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup alaskan firman-Mu dan juga program Mutiara Pagi pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.

Iya, Perangkat 1 RRI telah demikian firman Kristus yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Ivan Kurniawan STH. Semoga menjadi berkat, sukacita, terlebih khusus kekuatan untuk kita beraktivitas sepanjang hari ini, terlebih khusus untuk Anda, hamba-hamba Tuhan yang di pagi hari ini akan melayani pekerjaan Bapak di gereja masing-masing. Kami ucapkan selamat melayani pekerjaan Bapak, dan kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Ivan Kurniawan STH yang di pagi hari ini sudah memberitakan firman. Semoga Bapak Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi Bapak Pendeta bersama keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya pendengar, nantinya di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah kami akan mengajak Anda untuk beralih ke program Satu Manado untuk mengikuti Warta Berita Pagi.

0: pasang back banyak lagi karena ini terpaut empat, kemarin cuma satu aja kan. Apakah nanti akan seperti itu, Bu?
1: Saya kira mungkin ada opsinya ya, tapi pilihan itu saya kira di awal babak kedua ini belum akan diambil ya oleh Thomas Tuchel. Tapi saya pikir dengan performa mereka yang sangat-sangat, ya tentunya mereka akan mencoba bertahan dengan pola yang sudah dijalankan.
0: Ya.
1: Jadi bermain tetap menekan dan melakukan pressing sejak area pertahanan lawan, itu yang terlihat di babak pertama dan itu terbukti berhasil berjalan dengan sangat baik dilakukan oleh para pemain dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dijaga. Kemudian kalaupun memang akan ada pergantian pemain, ya mereka masih punya banyak opsi. Tadi ada Harry Kane, ada Jude Bellingham, kemudian juga Kobbie Mainoo, pemain yang juga bersinar bersama Manchester United juga saya kira juga layak untuk dicoba di pertandingan nanti. Selain itu ya pemain-pemain lain ada Nonny Madueke juga di sana. Jadi pilihannya masih sangat variatif buat Inggris, tinggal bagaimana sekarang mereka itu tadi bisa menjaga konsistensi, bisa tetap disiplin, fokus untuk bisa menjaga keunggulan mereka yang sudah sejauh ini dengan terpaut 4 gol.
0: Oke, baik Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis di jeda babak pertama ini, dan nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan lagi pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Inggris. Terima kasih Bung Jupri. Selamat beristirahat. Dan pendengar, sekian untuk rangkaian Indonesia Menyapa Dini Hari bersama saya Wisnu Wardana. Dan tentunya nanti untuk ulasan akhir pertandingan akan dilanjutkan di Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Bung Rudi Zain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih bertiga perutinya dimanapun Anda berada. Dan sesaat lagi kita akan ikuti kembali jalannya pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis berhadapan dengan Inggris, di mana saat ini Inggris unggul telak 0-4 atas Prancis. Dua gol diciptakan oleh Bakayo Saka yang tentu sangat mengejutkan, dari yang mungkin saja tidak sedikit tidak mengira bahwa akan tercipta gol sebanyak ini. Dan nanti kita akan juga menantikan apa yang harus dilakukan Prancis, tetap menyerang atau bagaimana, dan apakah Inggris juga akan tetap membuat pola serangan yang sama di bawah asuhan Thomas Tuchel nanti untuk bisa menambah gol dan meyakinkan mereka, mendekati mereka untuk menjadi

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri.